masing-masing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan bengkel kreatif digital Anjuran Japen Labuan. Dalam masa sama, orang ramai turut diingatkan agar menggunakan teknologi AI untuk membantu menilai dan menyemak kesahihan maklumat yang diterima, terutama kandungan yang dikongsi menerusi platform dalam talian. Lembaga Pelabuhan Labuan LPL Bahasrat memperkukuh kerjasama strategi dengan Lembaga Pelabuhan Kemaman dan Kuantan bagi meningkatkan kecekapan serta daya saing pengurusan pelabuhan di negara ini. Hasrat itu disuarakan Pengurus Besar LPL Mizul Amir Madrus ketika menerima kunjungan delegasi kedua-dua pelabuhan tersebut ke Labuan. Menurut beliau, hubungan kerjasama erat antara pihak berkuasa pelabuhan penting dalam memastikan sektor maritim dan logistik terus berkembang selaras dengan perubahan serta keperluan semasa industri. Selain itu, lawatan berkenan diharap dapat membuka ruang kepada pertukaran pengalaman dan amalan terbaik bagi memperkukuh pengurusan pelabuhan yang lebih cekap dan berdaya tahan. Usaha memupuk kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar terus diperkasa menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Akrab Jabatan Pendidikan Labuan yang diadakan di Pulau Kuraman dan Pulau Rusukan Besar. Program yang melibatkan 50 pegawai dan warga jabatan itu memberi pendedahan secara langsung mengenai kepentingan memelihara ekosistem pulau dan laut yang menjadi habitat pelbagai spesies hidupan marin. Program berkenaan turut menyemarakkan semangat kesukarelawanan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan penjawat awam melalui penglibatan aktif di lapangan. Kesedaran mengenai kepentingan ilmu percukaian dalam kalangan generasi muda terus diperkasa menerusi program hasil Your Tax Buddy XYTM 2026 yang menghimpunkan 100 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Program anjuran lembaga hasil dalam negeri Malaysia itu memberi pendedahan awal kepada mahasiswa mengenai sistem percukaian negara melalui pelbagai aktiviti interaktif termasuk hasil teks flores, bual bicara dan sesi perkongsian ilmu. Selain meningkatkan pemahaman peserta terhadap tanggungjawab sebagai pembayar cukai, program berkenaan turut menjadi platform mengeratkan hubungan strategi antara hasil dan institusi pengajian tinggi. Pelajar Kolej Vokasional Labuan mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih 2 kemenangan dalam pertandingan Innovation Challenge 2026 yang berlangsung di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Kejayaan tersebut membuktikan keupayaan pelajar menghasilkan produk inovatif yang bukan sahaja kreatif malah mempunyai potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Program berkenaan menjadi platform penting untuk menggila bakat dan meningkatkan kemahiran inovasi dalam kalangan pelajar sebagai persediaan menghadapi keperluan industri masa depan. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, semestinya berita kami yang sahih di RTM.
1: Jadi terima kasih kerana anda menyokong RTM. Nak mengikuti siaran RTM ini mudah saja sekarang kan? Semua di hujung jari dah.
0: Jadi anda boleh ikuti kami di mana jua anda berada. Boleh dengarkan kami, boleh juga menonton TV 1, TV 2, TV OK. Lagi-lagi sekarang ni tengah hangat ya dengan Piala Dunia 2026.
1: Betul.
0: Jadi anda boleh menyaksikan di mana jua anda berada.
1: Okey, dan sambil-sambil tu jangan lupa untuk berikan respon lagi topik sembang pagi.
0: Ya.
1: Ada yang jenis tak ambil sarapan pagi tak? Cuba buat pengakuan sikit. Kita nak tahu, mintanya anda, kenapa tak ambil sarapan pagi ni?
0: Katakan kenapa.
1: Kan?
0: Mungkin ada sebab lah. Kadang-kadang mungkin faktor kesihatan. Ataupun dia kena puasa sebab nak pergi jumpa doktor.
1: Betul.
0: Ataupun dia tengah diet, dia ada ambil ataupun mengamalkan intermittent fasting.
1: Betul.
0: Kan?
1: IF katanya. IF katanya. Tak cukup jam lagi kan. Ataupun macam Abang Bus. Tapi dia beritahu Abang Bus dia mesti sarapan pagi. Tapi kadang-kadang okay. Dia boleh lewatkan sarapan pagi. Lewatkan ya. Bukan tak ambil langsung. Dia cuma lewatkan.
0: Dilewatkan.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, baik mungkin sebab faktor masalah alima masyarakat tingkap tak sampai lagi. Jadi kita lewatkan. Kita tangguh ya.
1: Oh ya, yeah, betul
0: sarapan
1: juga.
0: Pagi tu.
1: Yeah. Ahli masyarakat tingkap tak datang lagi.
0: Okay, kalau macam Liz Nuri pula katanya. Mulakan pagi dengan sarapan main. Sebab saya pernah mulakan dengan harapan. Jam 8 next sudah dugalah saya. Siapa suruh mulakan dengan harapan? Cubalah mulakan pagi dengan doa-doa baru sarapan. Lepas sarapan tu baru kita ada harapan.
1: Kesiannya ya.
0: Harapan untuk hidup ya.
1: Tengok ya, jangan nak berharap sangat di situ. So kita dah ada contoh macam Liz Nuri, dia pernah mulakan dengan harapan, akhirnya pukul 8 naik dugal sudah. Anti pro pula katanya. Tahulah orang tu main katanya. Kenapa lain dah ambil sarapan pagi? Hashtag kalau anti awas dugal timbul.
0: Faham. Ini faktor kesihatan lah ya. Okey, itu daripada anti flow. Tapi saya suka Liz Nuri ni.
1: Kan, dia mulakan dengan harapan.
0: Kalau macam Eva Vivi dekat TikTok, wajib ambil.
1: Yelah.
0: Migrain nanti katanya.
1: Betul, wajib ambil. Migrain nanti. Dan yang susah nanti siapa?
0: Risau kita angin naik ke kepala.
1: Kan. Ada sarapan pagi ke belum Eva Vivi? Tengah bersarapan pagi. Terima kasih belikan kami.
0: Terima kasih kalau ada sarapan untuk kami ya. Takut-takut nanti ke angin pula masuk ke kepala kami.
1: Bahaya
0: kita nak shoulder nizentau.
1: Tak sayang
0: kan.
1: Kami ke?
0: sayang kami lah.
1: Okay, info sihat akan menyusul sekejap lagi.
0: Iya, jadi terus kekal bersama-sama dengan yang bersama. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, pagi ni info sihat yang kami nak kongsikan kepada anda mengenai dengan sleep apnea. Bukan berdengkur lah, tapi sleep apnea. Dia ada kaitan juga. Yang mana sleep apnea ini bila nafas terhenti ketika tidur.
2: Takut. Okey, jadi mengenai dengan sleep apnea, ini merupakan satu perkongsian yang terdapat di Twitter lah ya. Tentang sleep apnea sedang menarik perhatian ramai sebenarnya. Yang buat ramai tersentak bukan sekadar bunyi dengkur. Tapi bila kita nampak sendiri bagaimana seseorang boleh berhenti bernafas berkali-kali ketika tidur ya. Ini bikin risau.
3: Takut kan.
2: Dan selama ini ramai anggap berdengkur itu perkara biasa. Terlalu penat kok.
3: Tidur lena ni.
2: Memang dia macam tu.
3: Tapi sebenarnya hakikatnya dengkur kuat yang disertai nafas terhenti, tersedak, tercungap waktu tidur, bangun dengan rasa letih, sakit kepala sebelah pagi tu kan, mudah mengantuk siang hari atau tertidur semasa memandu, bukan sesuatu yang patut dinormalisasikan. Dengar ni.
2: Betul. Jadi sleep apnea bukan sekadar masalah tidur semata-mata. Ia boleh ganggu oksigen, kualiti tidur, fokus emosi, tekanan darah dan juga keselamatan harian.
3: Baik.
2: Yang paling menyedihkan, kadang-kadang orang sekeliling sudah lama nampak tanda tu. Pasangan dengar setiap malam. Anak nampak ayah tertidur depan TV. Kawan pula nampak kita mudah mengantuk.
3: Betul.
2: Tapi kita sendiri rasa aku cuma penat.
3: Itu situasi mungkin yang anda pernah nampak kan.
2: Betul.
3: Jadi kalau ada orang pernah tegur anda berdengkur kuat atau nampak anda berhenti nafas bernafas ketika tidur, jadi jangan malu-malu untuk dapatkan pemeriksaan ya. Jangan dibiarkan lama-lama lagi, anda perlu dapatkan pemeriksaan dengan cepat.
2: Betul. Okey. Kadang-kadang ya, bila kita tengok kan orang macam tu, cuba kita bawa mereka kan, cuba untuk pujuk lah ya, untuk membuatkan pemeriksaan.
3: Betul.
2: Selanjutnya.
3: Ya, yeah. So kadang-kadang ada alat yang bantu seseorang tidur semula dengan lebih selamat, lebih berkualiti dan orang kata bangun sebagai manusia yang lebih hidup lah, orang kata bersemangat.
2: Jadi kita tak perlu, jangan tunggu sampai badan shutdown dulu baru mau ambil serius. Okey, ingat ya, berdengkur itu mungkin bunyi biasa, tapi nafas yang berhenti waktu tidur bukan perkara biasa.
3: Okey, saya sedikit perkongsian. Sleep apnea ni menyebabkan pernafasan terhenti atau terganggu berulang kali semasa tidur dan gejalanya boleh termasuk dengkur kuat.
2: Betul.
3: Tersedak atau tercungap, mengantuk siang hari serta tidur tidak berkualiti. Yang dan CPAP ataupun PAP merupakan antara rawatan lazim yang membantu mengekalkan saluran pernafasan terbuka semasa tidur.
2: Betul. Okey, jadi itu dia info saya yang dapat kami kongsikan kepada anda. Mungkin ada yang mengalami dalam adik keluarga kan, rakan-rakan. Cuba untuk kata mereka buat pemeriksaan awal ya. Jangan ambil mudah mengenai dengan perkara ini ya.
3: Betul. Nampak dengkur-dengkur biasa tapi sebenarnya lain.
2: Kita cuba elakkan, penat kot, tidur lena kot. Memang dia kan macam tu. Kita elakkan kenyataan-kenyataan seperti itu. Cuba beri mereka satu nasihat lah untuk mendapatkan rawatan.
3: Betul. Okey, itu perkongsian info sihat pagi ini.
2: Ya.
3: Dan kami akan kembali nanti dengan perkongsian
2: nyatular sana sini.
3: Okay, jadi teruskan bersama-sama kami.
2: Ini dia Salapadian.
3: Ceriakan pagi anda. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.

0: Kitza, Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, Permata Mawi Pelabuhan.
1: Nah, Kak Ma, jemputlah minum kopi panas-panas bersama-sama lempeng cicah sambal ikan bilis Kak Pora ni.
2: Wah, sedap ni Kak Pora.
1: Sedap.
2: Kalau ada anugerah lempeng dan sambal terbaik, pasti Kak Pora pemenangnya kan?
1: Alahai, Kak Ma puji-puji ni mesti ada makna kan? Tapi memang seronok lah sekali-sekala dapat santai-santai macam ni kan?
2: Betul, Kak Ma puji ikhlas tau.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Pora, semalam Kak Echah ada singgah ke rumah Kak Ma. Sempat pula ada sesi luahan perasaan.
1: Loh, sesi luahan perasaan macam mana tu Kak Ma? Rasa tak puas hati ke?
2: Bukanlah Kak Pora. Kak Echah tu tengah risau anak dia dah nak masuk 5 tahun. Tapi dia tak tahu nak hantar ke sekolah mana.
1: Oh, kalau macam tu, bolehlah hantar ke Tadika Permata Mawi. Tadika ni antara program terbaik untuk pendidikan awal kanak-kanak di Labuan. Anak-anak umur 5 dan 6 tahun belajar macam-macam dalam suasana Islamik.
2: Betul tu Kak Pora. Tadika Permata Mawi ni menggunakan 2 kurikulum kan? Kurikulum standard Mawib dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Jadi maknanya seimbang dunia dan akhirat.
1: Betul Kak Ma. Anak-anak ni dari awal lagi dah didedahkan dengan bacaan Al-Quran, solat, haji dan ilmu asas fardu ain. Ilmu dunia pun ada. Tapi disulamlah dengan nilai agama. Bagus sangat sebagai persediaan ke sekolah rendah nanti.
2: Kak Pora, tahu tak? Kak Mah dulu ingat tadika macam ni mesti mahal. Tapi yuran RM50 je sebulan untuk bukan asnaf. Dan kalau asnaf, cuma RM20.
1: Sangat mampu milik kan Kak Mah?
2: Betul.
1: Kalau nak memohon, semuanya secara dalam talian. Bermula bulan November setiap tahun. Jadi bolehlah siap sedia awal-awal.
2: Baguslah. Tapi Kak Pora, di Labuan ni ada berapa buah tadika Permata Mawib sebenarnya?
1: Ada 4 semuanya Kak Ma. Pertama, Permata Mawib Nurul Iman di Pekan. Kemudian yang kedua, Permata Mawib Al-Ihsan di Memidai. Ketiga, Permata Mawib Al-Amal di Tanjung Aru. Dan yang keempat pula, Permata Mawib Al-Iman di Layang-Layangan.
2: Jadi maknanya ibu bapa bolehlah pilih lokasi yang paling dekat dengan rumah mereka kan?
1: Selain tu Kak Ma, walaupun operasi bermula dari 7.30 pagi sampai pukul 12.30 hari, senanglah ibu bapa nak urus kerja harian selepas hantar anak-anak ke sekolah.
2: Kak Ma suka betul konsep Mawib ni. Bukan sekadar memberi bantuan, tapi membangunkan masyarakat. Bermula dari pendidikan anak-anak.
1: Tapi kan Kak Ma, didikan awal ni sangat penting. InsyaAllah kalau asas kukuh, mudah-mudahan anak-anak ni menjadi insan soleh dan berjaya dunia dan akhirat. Lagi satu, permohonan biasanya dibuka pada bulan September setiap tahun.
2: Kalau macam tu Kak Ma kena maklumkan ke Echah ni. Supaya dia isi borang permohonan secara dalam talian nanti. Rugi kalau terlepas.
1: Elok sangat tu Kak Ma. Lepas ni ajak Kak Echah minum sekali. Bolehlah kita cerita lanjut. Sekali kita bawa Kak Echah lawat mana-mana tadika Permata Mawib.
2: Kak Ma setuju. Tapi sebelum tu, jomlah habiskan kopi ni dulu. Dah suam ni.
0: Minum. Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labar FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jadi hari ini kisah Tular Sana Sini kami nak bawakan kepada anda. Ni satu cerita yang, yalah, awak pernah menipu tak?
1: Pernah.
2: Tipu sunat.
1: Tipu sunat demi kebaikan. pernah.
2: Walaupun sebenarnya tak ada istilah tipu sunat tu.
1: Betul.
2: Tapi itulah, kadang-kadang demi kebaikan, demi menjaga hati, kadang-kadang kita terpaksalah menipu. Lagi-lagi nak menjaga hati orang tersayang.
1: Orang sekeliling kita yang kita sayang, kan?
2: Kan. Bukan nak menggalakkan.
1: Betul.
2: Tapi macam cerita yang kami nak kongsikan
1: dia
2: ni,
1: kalau ke arah kebaikan boleh. Kalau yang memang terpesong ke arah negatif,
2: tidak digalakkan.
1: Tidak digalakkan sama sekali. Diharamkan.
2: Okey. Jadi macam cerita yang kami nak kongsikan kepada anda, tindakan seorang anak yang terpaksa melakukan tipu sunat mengenai harga sebenar alat bantuan pendengaran semata-mata kerana tidak mahu bapanya susah hati, telah menyentuh hati pengguna media sosial.
1: Sweetnya. Dan menerusi satu hantaran yang dibuat naik di aplikasi Threads oleh Aisyah Delights, kisah itu merupakan perkongsian daripada sebuah klinik di Pantai Timur lah, yang menceritakan semula situasi tersebut. Katanya seorang warga emas berkunjung ke klinik itu untuk mendapatkan alat bantuan pendengaran. Bagaimanapun, sebelum kehadiran lelaki tersebut, si anak terlebih dahulu memesan kepada kaki tangan klinik tersebut supaya merahsiakan harga sebenar alatan itu yang bernilai RM5,000.
2: Harga sebenar RM5,000.
1: Jadi anak dia pesan lah.
2: Pesan dekat klinik.
1: Nanti bapa saya tanya alat telinga ni harga berapa, jawab RM100 ya.
2: Daripada harga RM5,000.
1: Lepas tu tipu. Staff tu pun cakap lah macam tu juga.
2: Dia ikut juga.
1: Terpaksa dia tolong lah, kan. Tapi sebenarnya niat dia baik, bukan nak menipu semata-mata. Pakcik tu bayar dengan bangga dan gembira, bayar guna duit sendiri, tak menyusahkan anak. Tapi sebenarnya anak dia dah bayar sebenarnya RM5,000. Dan anak dia tak nak ayah dia susah hati, katanya.
2: Jadi itu begitulah
1: sebenarnya tujuannya.
2: Tujuan dia tak nak ayah dia tu. Kalau ialah orang tua kan, bila dia dapat tahu harga
1: betul
2: sebenar tu RM5,000 tu, otomatik mereka akan susah hati. Mana nak cari duit? Mahal ni.
1: Betul.
2: Tak payahlah beli. Macam-macam mereka akan cakap. Jadi si anak ni mengambil inisiatif, terpaksa tipu sunat, mengatakan alat bantuan pendengaran tu tadi berharga RM100.
1: Nanti
2: baru
1: kalau
2: senang hati.
1: Kalau bagi tahu ayah dia pula, nanti ayah dia pula bising.
2: Bising.
1: Kan?
2: Tak perlulah katanya kan.
1: Tapi sebenarnya benda tu, alat bantuan pendengaran tu menjadi keperluan.
2: Betul.
1: Penting untuk si ayah. Jadi itulah sebabnya si anak ni tipu sunat.
2: Terpaksa.
1: Sebab untuk memudahkan ayahnya.
2: Ya, dan pengguna media sosial ataupun netizen pun rata-rata tersentuhlah dengan pengorbanan si anak ni. Malah si ada yang berkongsi lagi pengalaman serupa ketika cuba menyembunyikan harga sebenar daripada pengetahuan orang tua mereka.
1: Anak dia buat baik. Apa yang ayah dia selalu buat sebelum ni? Beritahu anak jangan risau pasal belanja sekolah. Anak tak susah hati walaupun realiti dia ayah dia je tahu.
2: Jadi semoga saya dapat jadi kaya macam tu supaya boleh belanja ibu bapa saya macam-macam. Itu kata netizen lah.
1: Kita doa yang baik-baik lah ya.
2: Kita faham sebagai anak mesti ada yang pernah melakukan sedemikian.
1: Betul.
2: Menipu katanya untuk menyenangkan hati orang tua. Ini mesti mahal kan katanya. Payah kau membali ni. Payah ni, payah tak mahal ni.
1: Ada RM1 je.
2: Kita cakap ada diskaun, ada promosi macam-macam kan.
1: Saya kadang-kadang kalau macam balik kampung nak beli barang-barang macam tu kan, kena tanya berapa harganya ni. Aku cakap je RM1 je. Sebab saya malas dengan
2: nak ber bukan tekak kan, berbalas-balas.
1: Nak ergio orang putih bilang
2: kan. Jadi semoga orang kata cerita yang kami kongsikan pagi ni memberikan inspirasi.
1: Betul.
2: Buat kita semua. Menipu memang tak ada istilah tipu sunat, tapi demi membahagikan orang yang kita sayang.
1: Ya, kalau jalannya
2: betul, kebaikan.
1: Kebaikannya bolehlah kan. Tapi kalau macam salah diguna pakai menipu itu tidak digalakkan sama sekali. Jadi anak anda mengambil satu cerita yang motivasi daripada cerita, inspirasi daripada cerita tersebut yang kami kongsikan ini ya.
2: Okey. Baik, itu kisah tulang sana sini dan kita akan berikan anda lagi lagu-lagu hiburan. Selepas itu pukul 9 pagi kita ada utama 9 pagi.
1: Betul, dan akan kembali bersama-sama dengan kami seperti biasa menerusi slot bicara eksklusif untuk hari ini dengan topik hari ini aspirasi, cabaran dan hala tuju keselamatan. Siapakah tetamunya? Nantikan 9.15 minit pagi nanti.
2: Jadi kami akan kembali selepas ini, terus dengar.
1: Ini dia Labuan FM,
2: suara pesisir anda
1: terbaik.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Bersama Geng Pagi, Labuan FM, salam pagi.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labor FM, suara pesisir anda. 8.51 minit pagi sudah ketika ini. Salam 3-0, mana pembina France?
1: Dah boleh senyum dah tu,
0: bernafas dah.
1: Dah boleh senyum, dah boleh fokus. Follow dekat TikTok sekarang ni. Sambil tapping-tapping, Coman .
0: Saya rasa Coman tengah review sekarang ni pun senyum dengan
1: senyum
0: doktor.
1: Saya rasa macam, saya tak sabar lah nak masuk live TikTok Labor FM nak bagi tau happy. Tim saya menang katanya.
0: Tak apa, nanti saya blok.
1: Yang penting juga kami mengalung-alungkan anda. Kami nak mendengar suara anda.
0: Betul.
1: Anda boleh kongsikan sokongan anda. Siapa pasukan pilihan Piala Dunia 2026 yang anda pilih, yang anda suka, dengan menghantar voice note menerusi WhatsApp Labuan FM. Taliannya
0: di 011-5897-3484. Sekali lagi, 011-5897-3484.
1: Ya, ingat ya. Semua orang kata voice note anda tu, kami akan siarkan sokongan anda tu.
0: Betul.
1: Di Labuan FM.
0: Dia mengikut kreativiti anda lah.
1: Okay.
0: Jadi hantarkan, jangan malu-malu. Nanti kami akan membuat editing untuk voice note anda itu. Kita akan siar keudarakan suara-suara anda.
1: Betul.
0: Itu.
1: Okay, voice note sahaja ke talian WhatsApp Labuan FM.
0: Betul. Okay. Dan tepat pukul 9 pagi nanti, seperti biasa, kita akan mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM dan akan kembali bersiaran di Labuan FM di jam yang terakhir.
1: Dan sekali lagi, jam terakhir kita ada slot bicara eksklusif hari ini dengan tajuk aspirasi, cabaran dan hala tuju keselamatan.
0: Jadi bersama-sama dengan tetamunya seketika nanti, nantikan siapa tetamunya. Kami nak
1: istimewa.
0: Nak rahsiakan ni. Sebab dia orang baru.
1: Okay, jadi
0: kami
1: akan kembali seketika nanti, jam yang terakhir. Janji kita jumpa.
0: Janji, jangan menekan-nekan. Okay, apapun tuan-tuan bersama dengan Abri pagi ini, kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
2: Ya, yeah, Labuan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini, hari Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa, 23 Jun 2026.
3: Dan terima kasih sekali lagi kerana anda masih lagi kekal di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh ikuti Labuan FM di penstriman secara langsung di Labuan FM. Kita ada dekat TikTok ketika ini untuk anda mengikuti bicara eksklusif pagi ini. Cukup eksklusif.
2: Betul. Terutama istimewa kita pagi ini. Jadi anda boleh kekal juga bersama-sama dengan kami melalui frekuensi di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami di mana jua menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Okey, jadi Shima Hebri masih lagi menemani anda. Tapi bukan kami berdua saja di konti ketika ini, kerana kami bersama-sama dengan seorang tetamu yang cukup-cukup istimewa. Ini baru pertama kali.
2: Datang Labuan.
3: Datang Labuan.
2: Labuan FM.
3: Baru beberapa hari katanya di Labuan. Tapi nanti dia akan ceritalah sedikit. Kan?
2: Dengar-dengar harinya ialah number favorite kita, Cima.
3: Oh, betul.
2: 12 hari.
3: Baru 12 hari. Kan? Jadi selamat datanglah kita ucapkan kepada tetamu kita ni. Walaupun baru 12 hari, tapi dia dah jatuh cinta dengan ketenangan di wilayah Persekutuan Labuan.
2: Betul. Jadi kita bawakan topik pada hari ini, iaitu mengenai dengan aspirasi, cabaran dan hala tuju keselamatan.
3: Ya, dan pagi ini kita bersama-sama dengan Superintendent Wan Muhammad Firdaus bin Wan Zaki, Ketua Polis Daerah Labuan. Assalamualaikum Tuan.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Labuan FM.
3: Semangat tu. Ini yang kita suka, semangat ni. Jadi kalau nak tanya khabar, macam tak ngam, dia memang dah semangat luar biasa.
4: Betul,
3: dah ni. Kan? Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat datang ke wilayah Persekutuan Labuan dan selamat datang ke Labuan FM.
2: Ya, betul. Dan kita juga berbesar hati sebenarnya ya, dapat menemu buah, menerusi slot bicara eksklusif lagi bersama-sama dengan Ketua Polis Daerah Labuan ini.
3: Ya, dan orang kata belum terlambat lagi lah kan. Kita nak orang kata ucapkan tahniah juga atas pelantikan sebagai Ketua Polis Labuan yang baharu. Jadi untuk permulaan, orang kata tak kenal maka tak cinta.
2: Betul.
3: Kita nak buat sesi ice breaking dulu dengan tuan kita.
2: Untuk mencintai kena kenal.
3: Nak kenal dulu. Mungkin tuan sendiri boleh kongsikan sedikit latar belakang dan pengalaman tuan kepada rakan-rakan pendengar kita.
4: Terima kasih. Terima kasih kepada Labuan FM. Ini first time juga saya masuk konti. Sebelum ni saya masuk TV.
3: Hari ni masuk radio.
4: Okey. Pertama-tama sekalinya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Labuan FM, kepada semua warga Labuan, kerana orang kata memberi saya peluang. Memberi saya peluang untuk saya hadir di sini hampir 12 hari ya. 12 hari tu saya rasa agak istimewa bagi saya. Setiap hari tu saya bangun dengan senyuman di Labuan ni.
3: Alhamdulillah.
4: Saya tak tahu kenapa, mungkin udara dia berbeza sikit tu. Kan? Mungkin udara dia ada rasa-rasa coklat.
3: Ada manis-manis dia.
4: Ya, ada manis-manis bah.
3: Ada bah dekat ujung
4: Sebab cuma satu je. Saya masih lagi orang kata di berada di dalam lingkungan orang-orang ceria di sini. Saya ingatkan dulu saya rutin kerja saya hampir sama kan. Bangun pagi tu ini tidur ini. Tapi di sini saya macam excited sikit. Bila mau cerah ni?
2: Ya, dah apa sikit.
4: Bila mau cerah. Okay. Walaupun kan hampir satu minggu saya di sini, saya rasa penyesuaian saya tu agak perlu ada pembaruan lah di mana. Saya suka bersukan, bukan suka bersukan. Saya ada hari tu saya ingin main bola dan ada orang ajak main bola di depan IPD tu.
3: Mm-mm.
4: Jadi jom kita main bola, jom. Tapi biasanya di Kuala Lumpur kan, pukul 6 baru keluar office and then pergi main bola. Rupanya saya keluar pukul 6:10 minit. Saya tengok semua sudah mau habis main. Oh, sudah gelap.
3: Pengalamannya ya.
4: Ya,
3: pengalamannya. Okey. Dan sebenarnya baru 12 hari dah hari. Macam-macam pengalaman tuan kita lalui, tapi kita nak tanya jugalah. Ya. Sebelum ini tuan bertugas di mana?
4: Okay.
3: Balai mana? Mungkin boleh ceritakan kepada rakan-rakan pendengar kita.
4: Okey, saya menyertai polis diraja Malaysia ni hampir 18 tahun. Okey. Asas dia saya sebagai pegawai penyiasat di commercial crime, iaitu JSJK. Kes-kes yang melibatkan commercial lah. Penipuan, scam semua, hacking. And then selama 6 tahun di sana. Seterusnya saya telah bertukar ke Jabatan Siasatan Jenayah selama 12 tahun. So hampir 18 tahun lebih lah saya dalam siasatan dan juga dalam operasi. Cuma di sini pengalaman baru saya dan juga orang kata tanggungjawab baru saya sekarang ni, saya ke arah menjadi ketua polis Labuan. So saya tak boleh melihat satu skop saja untuk siasatan dan operasi. Dan saya perlu melihat keseluruhan, terutama saya memegang amanah. Kalau di IPD Labuan tu 386 kekuatan saya. So saya perlu menjaga harapan diorang, kebajikan diorang. Dan yang paling penting, saya perlu menjaga warga Labuan ni terasa ceria, terasa aman setiap kali bangun tidur. Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
4: Seperti mana yang saya rasa sekarang. Teruja untuk bangun tidur.
3: Teruja untuk bangun tidur dan melihat keamanannya tu kan.
4: Ya, betul.
3: Alhamdulillah. Tengok tu betapa gembiranya tuan kita berada di wilayah Persekutuan Labuan dengan pengalaman beliau yang hampir 18 tahun katanya. Tapi bila dah sampai ke Labuan, dia perlu melihat semua sisi. Betul. Tak boleh lagi fokus dengan satu skop sahaja.
2: Ya, betul. Dia kena fokus dengan pegawai-pegawainya.
3: Betul.
2: Warga wilayah
3: Persekutuan Labuan lah ini.
4: Betul. Tapi jangan risau. Di sini saya ada artis saya, Dora. Jadi saya rasa dialah orang kata body yang boleh menceriakan lagi Labuan kita ini. Siapa tak kenal Puan Dora?
3: Puan Dora. Sedia membantu.
4: So 500 guys. 169.
3: Okey, tuan minta 500K ya dekat TikTok. Okey, baik tuan. Tadi tuan dah ceritakan orang kata sedikit latar belakang pengalaman tuan, dan kita tahu bahawa masyarakat hari ini bukan sahaja mengharapkan persekitaran yang selamat. Malah kehidupan yang lebih sejahtera, yang lebih harmoni. Jadi untuk permulaan pagi ni tuan, apa agaknya fokus serta keutamaan utama tuan sendiri dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan warga Labuan?
4: Okey. Detik pertama saya menjejak kaki ke Labuan ni adalah saya membawa 3 fokus utama, iaitu Ketua Polis Negara. Pertama, untuk mentransformasikan kepolisian yang ada dipacu dengan teknologi dan AI. Ini kita kena seiring.
3: Betul.
4: Di mana-mana pun kita berada, mesti kita bersama teknologi. Sebagai contoh sekarang ni, 500 guys, 500. Sikit lagi tu. Kita kena seimbang dengan teknologi. Teknologi ni akan memacu kita ke arah kejayaan akan datang kan. Banyak dalam faktor-faktor yang kita lihat kan, untuk pembanterasan jenayah semua, teknologi amat-amat membantu. Terutamanya melibatkan penyelesaian kes dan juga membuat pertuduhan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memperkasa dan memperkukuhkan integriti PDRIM bersama dengan community policing. Community policing warga Labuan lah kan. Itu dengan engagement yang kita akan dapat buat nantilah. Dengan perancangan saya dengan tim-tim warga IPD Labuan kan. memang cukup-cukup membantu saya di sini.
3: Yeah.
4: Yang terakhir sekali, fokus utama untuk memantapkan usaha dengan tajuk kita ini, iaitu kesejahteraan rakyat dan juga warga Labuan.
3: Yeah.
4: So, ini penting. Kan? Sebab saya, pertama sekali saya sampai di Labuan ni, saya tengok Labuan ni terlalu unik.
3: Okay.
4: Berbeza. Mm-mm. Saya dah terpergi bekerja lima negeri.
3: Mm-hmm.
4: Labuan ni betul unik. Keunikan dia memang saya tak dapat gambarkan sekarang.
3: Mm-hmm.
4: Kalau nak, kita tengok next episode.
2: Nah, ada episode seterusnya.
4: Ya, yeah, next wow. episode. Kan.
3: Dia dah ada next episode.
4: Yeah.
3: Nampak istimewa di situ.
4: Ya, betul. So, saya pending kat sini. Uh-huh. Nak tahu request dengan Labuan FM, saya akan hadir.
3: Okay, dia bersambung.
4: Ya.
2: Yeah. So, kita kena berurusan dengan Puan Dora lagi.
4: Yeah.
3: Okay. Suka kita lepas ni lah kan, untuk menjemput Ketua Polis Daerah Labuan untuk datang ke konti lepas ni lagi.
2: Okay. Dan kita nak tahu juga Tuan, sebenarnya sebagai Ketua Polis Labuan yang sentiasa lah kan, yang kita tahu memantau perkembangan keselamatan di wilayah ini. Okey, jadi bagaimana Tuan sebenarnya melihat situasi keselamatan semasa di Labuan, termasuk dengan cabaran-cabaran yang perlu diberi perhatian bagi memastikan Labuan ini terus kekal sebagai sebuah wilayah yang aman, selamat dan juga sejahtera?
4: Okey, ini soalan dia ni kan, ada kena-mengena dengan unit tadi tu.
3: Okey.
4: Okay. Sebab apa? Labuan ni satu pulau. Pulau yang lebih kurang 92 ribu kilometer persegi. Lebih kurang macam tu. Dengan kepadatan penduduk dia lebih 100 ribu K. Okey. Infrastruktur dia setakat ini betul-betul di tahap yang terbaik untuk semua orang Labuan. Okey. And then kalau kita lihat, dia lebih kepada satu pulau yang terkawal dan juga stabil dengan kadar jenayah yang rendah berbanding dengan tempat lain.
3: Yeah.
4: Okey. So kekalkan orang Labuan, kekalkan, tolong kekalkan ketetapan ini.
3: Yeah.
4: Sebab keunikan ni hanya ada di Labuan.
3: Mm-hmm.
4: Okey. Kalau kita lihat cabaran-cabaran dia kalau di Labuan ni, okey. Antaranya paling-paling utama saya rasa di semua tempat adalah untuk kekalkan kes-kes jenayah ataupun penyalahgunaan dadah di tahap paling rendah.
3: Okey.
4: Okey, sebab kalau dua ni kita boleh kontrol automatik, semua warga di Labuan ni nyaman. Ayat dia nyaman tu. Itu perkataan yang keempat saya belajar di
3: baik.
4: Sini. Nyaman. Nyaman. Yang kedua, dengan struktur bentuk muka bumi di Labuan.
3: Yeah.
4: Kita tengok kan, mesti ada penyeludupan dan juga jenayah rentas sepadan.
3: Betul.
4: Sebab kita tahu Labuan ni safer. Saya datang sini, dia kata, Tuan, air masak nanti masak sendiri. Sebab air masak lagi mahal daripada air lain.
2: Alkohol.
4: Yeah. Saya kata, wah, okey. Fahamlah tu kan. So, ada peluang dan ruang di situ untuk sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang tu berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, worldwide punya masalah, iaitu jenayah cyber. Jenayah cyber, scammer dan juga jenayah-jenayah internet. Sekarang ni yang kita lihat adalah trend ataupun dikatakan virus yang mewarnai dunia sekarang. Kerana apa? Sampai sekarang saya tengok semua pegang telefon lah. Semua berpeluang akan dapat jenayah cyber ni.
3: Betul.
4: Ya kan? Semua dengan telefon.
3: Ya. Yeah.
4: Okey. Itulah faktor-faktor yang kata cabaran utama yang saya memerlukan warga Labuan ni prihatin. Dan sentiasa berwaspada lah.
2: Okey, baik, itu dia antara cabaran yang perlu diberi perhatian ya, bagi memastikan Labuan terus kekal sebagai sebuah wilayah yang aman, selamat.
3: Betul.
2: Dan sejahtera. Yang paling penting macam Tuan kata tadi, paling nyaman.
3: Nyaman. Kata kuncinya nyaman.
4: Ya.
3: Okey, dan tadi saya ada tertarik dalam fokus serta keutamaan utama tuan, salah satunya tadi nak mentransformasikan kepolisian tu kan, ya, dengan teknologi. Tapi kebelakangan ni kita sering mendengar lah ya, membaca pelbagai laporan mengenai kes-kes penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, sedangkan kita sendiri pun berisiko juga sebenarnya, ya, ni. Jadi melihat kepada situasi ini, apa agaknya langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh Polis Labuan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian? Selain itu, apa nasihat tuan sendiri kepada masyarakat agar lebih berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan helah sindiket skam yang semakin canggih mas kini? Silap sikit je habis.
4: Habis. Okey, terima kasih. Sebelum tu kita berada di 192. Sikit lagi guys, 500. Sikit lagi tu. Okey. Okey. Seperti mana yang kita sedia maklum kan, jenayah internet ni adalah jenayah yang seiring dengan teknologi telefon dan internet, kan, di mana kalau kita lihat setiap orang sekarang ni paling-paling kurang pun satu telefon. Mm-hmm. Kecuali Puan Dora ada tiga telefon dan satu tab. Mm-hmm. Saya pun terkejut kan, Puan Dora ada tiga telefon satu tab. Apa dia buat? Ha?
3: Nanti kita tanya
4: Puan Nanti Dora. Kita tanya. Okey. First, kita kena bezakan. Kalau dulu dia ada dua jenis jenayah. Satu jenayah conversational. Satu sekarang ni adalah jenayah cyber. Jenayah conversational ni dia lebih kepada bersemuka yang berlaku lah.
3: Betul.
4: Contoh jenayah kekerasan. Oh, ini kena buka episod ketiga ni.
3: Okey. Dah tambah lagi satu episod. Okey, okay. Menarik.
4: So, sekarang ni okey, saya skip kepada jenayah konvensional sebab konvensional ni lebih kepada jenayah yang bersua. Contoh curi, ragu, yeah, semua betul. Tu kan. Sekarang ni lebih kepada jenayah cyber di mana scammer. Dan juga orang kata jenayah-jenayah yang melibatkan internet. Ada bully dah ada di internet sekarang. Pun ada seksual pun ada di internet. So kita kena ikut trend dan juga jenayah pada masa kini yang berlaku. Okey, kalau ikut era perkembangan, panjang juga ni. Kalau kita tengok revolusi dia, kan, jenayah internet ni, dia bermula dengan dulu, kan, dengan hantar email palsu semua. Itu zaman-zaman 90-an. Sebelum orang-orang yang bekerja macam puan-puan artis kat sini saja yang terima, kan, buat report. Okey, selepas tu era 20-an mulalah era media sosial. Bila media sosial muncullah Facebook, Instagram. Kalau dulu saya ingat lagi waktu tu orang pakai MIRC. Siapa pernah kan? Mungkin sekarang tak pernah kan. Sekarang semua pakai TikTok dah kan. Kan? Paling-paling kurang buat Brazil dance tu kan. Okay. So, next revolusi je era Macau scam. Okay, Macau scam ni lebih kurang sampai sebelum kita COVID tu lah. Macau scam ni dia menyamar sebagai polis, dia menyamar sebagai DJ, dia menyamar sebagai DJ Labuan FM. Contoh tu dia cari peluang dan ruang untuk dia menipu. Okay, sekarang ni adalah era terbaru, era AI. Dia boleh buat muka sebagai contoh artis di Labuan, apa-apa deepfake, pakai deepfake. Lepas tu macam-macam untuk orang kata manipulasikan untuk ambil peluang untuk menipu. Dan peluang itu dikatakan sebenarnya bukan kita kata dia target siapa-siapa, cuma kelemahan pada diri sendiri. Kalau kita tengok, bukan orang kata dulu dia ni tak pandai internet apa. Sekarang ni kita tengok golongan profesional pun sama. Betul lah. Itu adalah revolusi dia. Jadi apa kesan dia dan juga apa yang kita lihat kes-kes penipuan ni, nasihat daripada kami Polis Labuan ni satu saja. Sebelum apa-apa berlaku, fikir dulu. Tengok, jangan cepat percaya. Sebagai contoh, tengok muka saya ni kan. Percayalah, saya pun seorang artis sebenarnya. So itulah orang kata kan, cabaran-cabaran dia, kerana sekarang ni kita terdedah dengan orang kata modus operandi yang sangat-sangat licik dan tu. Okay.
3: Okay. Baik. Tadi menjawab dah tadi tentang penipuan dalam talian semakin berleluasa. Sekarang era AI.
2: Betul.
4: AI.
2: Okay. Dan nanti kita akan sambung lagi semula bercerita mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, aspirasi, cabaran dan juga hala tuju keselamatan. Dan bersama-sama dengan Ketua Polis Daerah Labuan Pertahanan Wan Muhammad Firdaus bin Wan Zaki. Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan ini dia, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif pagi ini, edisi 23 Jun 2026 hari Selasa, iaitu bertajuk Aspirasi Cabaran dan Hala Tuju Keselamatan.
1: Okey, dan pagi ini kita bersama-sama dengan ini baru episod yang pertama ya. Episod pertama bersama-sama dengan Ketua Polis Daerah Labuan.
0: Yeah.
1: Dan tadi dah macam-macam kita dah bercerita tadi kan, mengenai dengan fokus serta keutamaan Polis Labuan, ya, cabaran-cabaran kan.
0: Okey, jadi kita nak teruskan lagi kita punya topik pada pagi ini. Yang mana ialah kita bercakap mengenai dengan jenayah. Kita tahulah juga pelbagai jenayah yang ada di negara kita ini dapat kita lihat. Dan juga tidak hanya fokus pada satu jenayah untuk dibendung saja, tapi sebenarnya usaha membenteras jenayah bukan saja bergantung kepada tindakan penguatkuasaan, malah memerlukan pendekatan pencegahan yang berterusan serta penglibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga dengan isu penyalahgunaan dada yang masih menjadi antara cabaran utama kerana mampu memberi kesan besar kepada individu, keluarga dan juga komuniti lah, seperti yang kita sedia maklum kan. Jadi daripada pihak tuan sendiri, boleh tuan kongsikan apakah antara usaha-usaha yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan oleh Polis Labuan dalam pencegahan jenayah serta dalam membenteras penyalahgunaan dada ini tuan?
2: Okey, tadi kita kepada jenayah penipuan, scam, sekarang kita ke dadah. Okay, dadah ni adalah cabaran utama di mana semua tempat, terutamanya fokus utama juga di Labuan. Kerana kalau kita lihat untuk perangi dadah ni tidak boleh diperangi oleh warga IPD Labuan saja polis. Dia kena merangkumi dalam satu keluarga yang daripada bawah sampai lah ke pesisir pantai. Ya, suara pesisir anda. Okay. Bukan saja kami di polis, Labuan FM pun kena bantu. Okey, pertama sekali kalau kita lihat, dadah ni ibarat seperti kalau dalam bahasa mudah seperti kanser lah. Sebab dia memakan diri kita ni tanpa kita sedar. Kan? Benda lain boleh lagi kita makan Panadol. Di sini panggil apa? Panadol juga.
0: Panadol juga.
2: tapi kalau dadah ni dia makan kita secara halus. Halus dia apa? Saya cuba guna bahasa Sabah tapi mungkin belum sampai tahap tu.
1: Kena next episode lagi.
2: Next episode. Okey, yang mana? 237. Ya, terbaiklah guys. Yorang. Okey. So, dadah ni kalau kita lihat, walaupun di Labuan ni betul-betul saya lihat masih lagi di peringkat yang rendah, tapi kita jangan duduk selesa dengan apa yang berlaku di Labuan. Okey, terutama sekali kepada ibu bapa, kepada guru, kepada yang di peringkat bawah ni pun kena main peranan yang amat besar untuk kita menghalang dan tidak memberi peluang kepada saya ibaratkan sebagai penyakit kanser ni lah, dadah ni, untuk masuk ke Labuan ni. Labuan ni adalah satu pulau, jadi dia lebih terjamin untuk anasir-anasir yang tidak baik ni masuk. So oleh itu, untuk dadah ni, antara perkara-perkara yang kita telah rancang dan juga telah laksanakan, dia dadah ni ada dua. Pertama, kita jalankan optapis. Optapis ni lebih kepada kes-kes harian. Di mana kes-kes yang kecil, penagih dadah yang sedia ada, kita mensasarkan diorang ni untuk menghalang daripada individu-individu ni melakukan perkara-perkara jenayah lain. Okay, kalau kita tengok, bila dia telah mengambil dadah ataupun telah menggunakan dadah ni, dia akan tidak dapat, orang kata, berfikir secara waras. Dadah ni ada banyak sekarang ni. Dadah sintetik ada, dadah cecair ada. Sekarang ni yang paling famous apa? Kalau siapa boleh jawab di sini. Kalau boleh jawab, saya nyanyi.
1: Cepat jawab, cepat.
2: Cepat jawab. Dah paling terkini dan paling orang kata top lah sekarang ni.
1: Paling top.
2: Paling top sekali ni.
1: Bagi clue, tuan.
2: Bagi clue ah.
0: Dia dekat vape ke?
2: Dia vape ke apa? Dekat vape lah. Sekarang vape sebab mudah untuk untuk penjualan tu ah.
1: Okey, ada yang jawab tu.
0: Ada mushroom.
2: Mushroom tu di level tu juga. Tapi betul lah tu kan. Tapi ada satu lagi. Okay, tutup. Tutup.
1: Tak buka lagi, tutup ya. Dah terus tutup penyertaan lah.
2: Okay, sikit lagi guys. 247 500 guys. Masa sudah terhad ni kan. Nanti penalti dah sudah ni kan. Kalau Piala Dunia. Okay, kat sini adalah piu-piu. Piu-piu. Kalau kita tengok kan sekarang dekat TikTok ke mana-mana, dia piu-piu ni dia lebih kepada vape lah. So bila piu-piu ni agak orang kata famous sekarang, so saya betul-betul mengharapkan jangan cuba-cuba walau sekali. And, macam saya cakap lah, dia bukan macam Panadol. And, dia ibarat macam sekali rasa. Kalau tu terus piu-piu lah. Piu-piu lah. So ini cabaran dan orang kata perkara yang amat-amat memberi orang kata kesukaran lah kepada pihak polis lah, terutama kepada semua sekali untuk mencegah supaya kita membendung perkara-perkara yang benda-benda ni, benda-benda najis dadah ni daripada masuk daripada Labuan. So semua sekali guys, and jangan kalau rasa terjumpa ataupun melihat apa-apa yang mencurigakan tu and melibatkan dadah atau apa-apa jenis jenayah, just maklumkan saja. Maklum segera kepada Labuan FM, kepada semua yang ada, untuk kita channelkan, untuk kita membasmi benda ni daripada meluasa. Ingat, Labuan ni unik. Keunikan dia tak ada di tempat lain. Kekalkan keharmonian, nyaman tu yang penting. Okay.
1: Baik. Dan kita selalu dengar polis dan masyarakat berpisah tiada. Betul tuan ya?
2: Betul.
1: Dia bukan sekadar ungkapan je, tapi mencerminkan komitmen polis di Raja Malaysia itu sendiri dalam nak membina hubungan yang erat, saling mempercayai, bekerja sama dengan masyarakat. Dan hubungan yang kukuh inilah sangat penting dalam mewujudkan persekitaran yang selamat, harmoni, sejahtera dan nyaman tu.
2: Nyaman.
1: Dan jadi bagaimana tuan nak memperkukuhkan hubungan antara polis dan community di Labuan ini?
2: Okey, saya tertarik dengan ni siapa ni, Orang Baik. Apa inisiatif polis untuk sekolah-sekolah?
1: Okey,
2: okay. Ini betul. Ini termasuklah dalam konsep polis dan masyarakat berpisah tiada. Kerana konsep ini dia lebih menekankan bahawa keselamatan dan kesejahteraan komuniti di Labuan ni dengan polis, tanggungjawab polis tu mesti seiring, mesti sama. Kerana kalau kita tengok masyarakat ni adalah mata-mata ataupun kita kata CCTV lah kan. Sebelum apa-apa kami sampai tu, saya rasa di tempat kejadian masyarakat ni lebih memahami situasi di tempat tersebut. So itu yang istilah konsep polis dan masyarakat tu berpisah tiada tu sampai sekarang adalah konsep yang kami gunakan. Okey, apa yang objektif utama berkenaan dengan ataupun bagi memperkukuhkan lagi hubungan polis Labuan dengan masyarakat Labuan? Pertama, saya telah merancang, walaupun 12 hari di sini, saya telah merancang dengan saya punya warga IPD kan, bagaimana pendekatan yang boleh kami buat untuk merapatkan lagi hubungan tu supaya bersama-sama membantu teras jenayah. Okey, pertama, kepolisan politik komuniti ni lebih kepada engagement kami dengan pihak tu. Okey, kalau kita lihat sekarang pun kita dah aktif. Okey, saya menjemput mana-mana kampung, mana-mana ni kalau mau main netball, netball lah. Basketball. Bola tampar. Alamak. Bola tampar. Beritahu kepada Puan Dora, kita setting main di IPD.
1: Okey. Boleh lock lepas ni eh?
2: Boleh lock. Mm-mm. Saya nak memperkenalkan IPD punya team yang diketuai oleh kami ni lah. Tapi syarat dia mesti mix. Sebab kami bukan terror sangat. Okey. Itu engagement pertama. Yang kedua, pelibatan aktif daripada komuniti sendiri di tempat tersebut. Mm-mm. Di mana mesti ada skim rondaan sukarela. Okey, yang ada program program kejiranan, kita akan membentuk tu. Okey, seterusnya pendekatan dengan pihak sekolah. Contohnya kita ada PPS, pegawai perhubungan sekolah. So di mana setiap sekolah kita tempatkan satu ataupun dua pegawai polis di sana. Okey. Kalau kita lihat untuk kita membentuk satu komuniti yang sehat, kita mesti bermula daripada sekolah dan di rumah.
1: Betul.
2: Okey, kita membentuk daripada kecil sehinggalah ke besar lah. So di sana bukan saja tu kes-kes yang melibatkan pelajar sekolah, kita dah take awal.
1: Okey. Okay. Baik. Okay. Itu antara orang kata perancangan tuan sendirilah dalam nak memperkukuhkan hubungan antara polis dan komuniti di Labuan. Paling senang sekarang ni boleh log untuk tim volleyball.
0: Betul.
1: Sekarang tengah-tengah ni tengah cari ni lah ni geng ni.
0: Tapi bilang tuan mix ya.
1: Mix.
2: Tak boleh nanti tengok-tengok rupanya dia player Labuan.
0: Okey, baik kan, seperti yang aku tuan katakan tadi juga, Labuan ni unik, jadi kena kekalkan kenyamanan
1: itu,
0: keselamatan yang ada di Labuan ni. Dan untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan sesebuah komuniti juga sebenarnya bukanlah tanggungjawab pihak polis semata-mata, sebaliknya memerlukan kerjasama serta komitmen semua lapisan masyarakat. Dan jadi kita nak tahu juga apa peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat dalam membantu pihak polis untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan setempat seterusnya, menjadi mata dan juga telinga pihak polis dalam usaha mewujudkan sebuah komuniti yang lebih selamat, harmoni dan juga sejahtera tuan.
2: Okey. Berikutan apa yang daripada awal kita ceritakan di sini sehinggalah soalan ni. Saya suka melihat ataupun menggunakan mata dan telinga polis tu. Sebab apa? Kalau kita untuk pendawaan, saya cerita sikit untuk siasatan, untuk pendawaan dan juga untuk kita tu, CCTV amat penting. So daripada CCTV tu kita akan lihat banyak maklumat. Tetapi kalau kita transformasikan dalam bentuk community, kan, masyarakat adalah CCTV sebenarnya. Mata dan telinga. So apa yang dikatakan mata dan telinga ni, sebarang apa-apa yang berlaku perlu cepat melaporkan sebarang aktiviti, contoh yang mencurigakan seperti smuggling, seperti apa-apa jenayah yang berlaku, kan, pecah rumah ke, kan, ataupun apa-apalah, ada unsur aktiviti dadah di tempat masing-masing. So salurkan maklumat yang tepat dan cepat supaya kami di IPD Labuan ni boleh terus orang kata membasmi dan mengambil tindakan yang cepat. So itu yang pertama. Yang kedua, saya masih melihat di sini ada semangat kejiranan. Maksudnya semangat, saya asal Pahang, Kuantan. So saya pun dah agak lama tak balik Kuantan. Jadi saya balik sini, ibarat ini kampung saya juga. Sebab bila saya pergi ke kampung-kampung, saya tengok semangat jiran dia tu, orang kata macam saya berada di kampung saya lah. Okey. Sebagai contoh macam ni, dia masih lagi berinteraksi dengan jiran sebelah. Kan? So rapat semua. Contoh, bukan saya dia, ada di tempat-tempat yang pernah saya bekerja, saya tinggal di rumah ni, rumah sebelah pun saya jarang bertegur. So kekalkan Labuan ni dengan keunikan dia. Okey, supaya orang kata kalau apa-apa berlaku cepat respon. Sebab kita memahami siapa yang jiran kita itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konsep kes-kes scammer ataupun kes-kes yang melibatkan penipuan dalam talian ni, tolong berkongsilah semua maklumat dengan ahli keluarga. Starting mm-hmm. dengan ahli keluarga dulu. Mm-hmm. Ha, lepas tu baru kita pergi ke jiran dan komuniti yang tu. Pastikan jangan senang-senang percaya dengan dunia cyber ini. Yeah. Ha, kita tengok muka macam Puan Dora. Mm-hmm. Ha, tapi bukan Puan Dora. Yeah. Contoh. Mm-hmm. Ha. So benda-benda macam ni kan, kita kena alert sama-sama dalam yeah. satu keluarga. Mm-hmm. So yang ke seterusnya, pastikan jauhi daripada dadah. Mm-hmm. Dan juga gejala-gejala sosial dia lah.
1: Betul.
2: Okay.
1: Baik, itulah orang kata peranan yang boleh kita mainkan sebagai warga Labuan ini dalam membantu pihak polis untuk menjaga keamanan, keselamatan setempat. Kita jadi mata dan telinga pihak polis.
0: Betul.
1: Supaya suasana yang selamat, harmoni, sejahtera wujud di terus kekal di wilayah Persekutuan Labuan ini. Yeah. Dan sepanjang perkongsian bicara eksklusif ini, banyak yang telah pun kita dengarkan, kita ketahui mengenai usaha polis Labuan dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat sentiasa menjadi keutamaan. Jadi saya yakin dengan usaha ini memerlukan sokongan, kepercayaan, yeah. kerjasama mm-hmm. daripada seluruh warga Labuan. Kita tunjukkan warga Labuan semuanya yang terbaik, mm-hmm. boleh bekerjasama. Jadi untuk penutup bicara eksklusif pagi ni, episod yang pertama, apakah mesej dan harapan Tuan kepada seluruh warga Labuan?
2: Alamak, tiba-tiba dia cakap saya jumpa Tuan kat laundry hari tu hari. Ha.
1: Labuan kecil.
2: Oh. Siapa ni? Tasha.
1: Okay.
2: Saya pun tak cam. Saya ingat saya tak ada tu. Saya sudah sorok semua kan. Tapi rupanya orang kenal juga. Okey. Okey. Tapi masih lagi, sudah 300. Kan? 500 guys. 500 confirm. Kan? Kita lock kan. Okay, so sikit lagi. So saya harap-harapkan ada magic kan sampai 500. Mm-mm. So maksudnya kita pergi episod kedua lah kalau macam ni. Kan? Okay, harapan dan mesej kami sebagai polis Labuan. Mm-mm. Pertama sekali saya menyeru kepada semua warga Labuan. Semua warga pesisir Labuan ni, okay, terus bersama-sama kami. Itu yang paling penting. Support kami dan kami akan support balik yang terbaik untuk semua sekali. Yeah. Okay, kekalkan keamanan di Labuan ini. Mm-hmm. Seperti mana harapan besar saya, first saya jejak kaki di sini, Labuan ni unik. Saya suka perkataan unik kerana Labuan adalah satu-satunya, orang kata tiada di tempat ini, pandangan saya sendiri, mm-mm. tak ada di tempat lain.
1: Mm-hmm.
2: Okey. So kekalkan nyaman di sini, unik di sini, yeah. kan. Okey. Jangan kita buat sesuatu yang di luar daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Mm-hmm. Itu yang kedua. Tanggungjawab untuk kita kekalkan keunikan di Labuan ni adalah tanggungjawab kita bersama. Mm-hmm. Kan? Walaupun saya baru di sini, saya kekalkan budaya di Labuan. Yeah. Kekalkan momentum dia, keunikan dia. Mm-hmm. Kan? Kalau saya ada buat yang tak elok tu, kan? Kalau jumpa di laundry ke tadi kan, tegur saja saya. Kan? Mm-hmm. Jangan risau. Kan? Sebab pastikan orang kata Labuan ni kekal dengan keunikan dia. Yeah. Itu. Untuk era digital pula, cabaran dia besar. Sebab sentiasa kita tahu momentum dia tu agak laju. Mm-hmm. Tapi semuanya ya, boleh kita banteras. Bermula daripada awal dan bermula daripada kesedaran yeah. kita sendiri.
1: Yeah.
2: Sentiasalah gunakan dengan bijaksana. Mm-hmm. Gadget-gadget yang kita ada, media sosial, internet itu dengan sebaiknya. Yeah. Dia ada positif dan negatif. Mm-hmm. Tapi guna

0: boleh menyokong dan juga mencegah pelbagai bentuk jenayah yang ada di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi seperti yang tuan katakan tadi, Labuan unik, jadi kena jaga nyamannya.
1: Betul.
0: Kena lagi tambah satu tuan. Bisai. Kena baik-baik.
2: Bisai.
3: Labuan Bisai.
0: Labuan Bisai.
1: Labuan Bisai.
0: Okey. Dan apapun untuk itu, terima kasih tuan kerana sudi bersama-sama dengan kami di Labuan FM. Untuk berkongsi mengenai dengan aspirasi, cabaran dan juga hala tuju keselamatan. Okey, dan kita akan bersua lagi kembali. Dan untuk anda juga, nampaknya tugasan kami pun sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan siaran Labuan FM sebelum pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Dan selepas ini, Dunia 10 Pagi akan menyusuri dan juga segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Jadi sekali lagi terima kasih kepada Superintendent Wan Muhammad Firdaus bin Wan Zaki, Ketua Polis Daerah Labuan, kerana sudi datang ke konti Labuan FM. Jangan serik tuan, menyusul episod yang kedua. Kita jumpa lagi. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Tori di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City, Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England, Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka.

0: Pepe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Suara penyokong.
4: Jadi pasukan mana yang bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
5: Germany. Brazil.
4: Brazil. Akak.
5: Brazil ko. Portugal.
6: Kalau saya lah mungkin adalah Madrid. Jerman ataupun Spanyol lah.
4: Pasukan mana bang?
7: Portugal.
4: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuarai Piala Dunia untuk edisi kali ini. Okay.

0: apa lagi?
1: Variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Tunggu apa lagi kan? Jadi sedang mendengar Lawan FM, tahukah anda yang mana usaha bantu penggiat seni bukan hanya tertumpu kepada bantuan kewangan semata-mata yang mana saya boleh kongsikan, tetapi juga bagaimana mereka mampu membina kehidupan yang lebih stabil. Yang mana menerusi program Ziarah Seni Menani Anjuran Perbelanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, golongan penggiat seni sebenarnya diberi sokongan melalui latihan pembangunan kemahiran serta pendedahan dalam bidang keusahawanan. Antara perkongsian menarik, pelakon dan usahawan Zul Yahya berkongsi pengalaman dalam dunia perniagaan, termasuk bagaimana ia memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk memasarkan produk dan menjana pendapatan dari sana. Jadi menurut Dato' Azmir Saifuddin Muttalib, bantuan yang diberikan adalah langkah awal, namun yang lebih penting ialah menyediakan peluang agar penggiat seni dapat berdikari dan mempunyai sumber pendapatan berterusan. Oleh itu, semoga usaha ini terus membuka ruang dan memberi peluang semangat kepada warga seni untuk bangkit, berkarya dan membina masa depan yang lebih baik, agar masa depan mereka lebih terjamin, insyaAllah. Dan usaha ini merupakan usaha yang baik ya, daripada kerajaan Manani ya, untuk menjamin masa depan penggiat-penggiat seni yang mungkin dalam kesusahan, ataupun membantulah mereka dari segi apa orang kata, program-program ziarah seperti ini. Ya, jadi itulah antara perkongsian kita untuk hari ini. Jadi saya akan kongsikan lagi selepas ini perkongsian-perkongsian yang lebih menarik. Oleh itu, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Hal Husaini, Nandira Zaini, Ifan 17, Jangan Paksa Rindu, Alpa Piramli Saloma. Peluk Hal Husaini.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Lawan FM, suara pesisiran. Dan itu dia perkongsian berjaur ke mana daripada DJ Reha. Terima kasih DJ Reha atas perkongsian berjaur ke mana di Kampung Agong, Pulau Pinang. Jadi Lawan FM, saya ingin kongsikan untuk anda satu, orang kata, pernahkah kita terbayang perkara kecil yang kita anggap biasa rupanya boleh memberi kesan kepada orang lain. Jadi baru-baru ini tular satu kisah yang mana saya boleh kongsikan mengenai pengalaman seseorang individu yang berkongsi bilik dengan roommate yang mempunyai rutin berbeza. Ceritanya tentang seorang rakan sebilik yang memasang lampu pada waktu lewat malam lah kerana mahu melakukan rutin skincare sebelum tidur. Bagi yang melakukan rutin tersebut, mungkin ia hanyalah masa untuk menjaga diri dan berehat selepas seharian sibuk bekerja atau belajar. Tapi bagi rakan sebilik yang sudah bersedia untuk tidur, cahaya lampu di tengah malam mungkin mengganggu waktu rehat mereka, ya. Jadi menariknya, kisah ini sebenarnya membuktikan ramai berkongsi pengalaman masing-masing. Ada yang pernah berdepan situasi rakan sebilik belajar sampai lewat malam, bermain telefon dengan sound yang kuat, berbual atau melakukan aktiviti lain ketika orang lain sedang tidur. Tapi ada juga yang memilih untuk bertolak ansur. Contohnya, menggunakan lampu kecil, mengecilkan suara atau mencari masa yang sesuai supaya tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur. Sebenarnya hidup berkongsi ruang ini mengajar kita satu perkara lah. Bukan semua yang orang yang mempunyai rutin dan cara hidup yang sama seperti kita, sebab lain-lain mempunyai jadual yang berbeza, ya. Jadi sebab itulah pentingnya komunikasi dan orang kata sikap memahami dan juga common sense lah. Kadang-kadang bukan perkara besar yang menyebabkan hubungan jadi renggang, tetapi perkara kecil yang berulang tanpa kita sedari. Jadi kepada anda yang tinggal bersama orang kata rakan-rakan sekerja ataupun rakan sekelas ataupun rakan seuniversiti, jangan lupa jaga hati, hormati perbezaan ruang orang lain dan amalkan sikap bertimbang rasa lah. Jadi semoga perkongsian ini memberi kita sedikit sebanyak pengajaran dan juga ambillah iktibar daripada kisah ini supaya tidak menjadi renggang hubungan kita dengan orang lain. Jadi itulah perkongsian santai bersama saya DJ Izu di Lawan FM, suara pesisir anda. Jadi selepas ini saya ada perkongsian lagi untuk anda semua. Jom kita layan lagu daripada Mojek, Hafiz dan Zen Nakal yang bertajuk Dalam Diam, dan juga featuring juga dengan Zamir Harith, ya, dan juga Maldini Sydney featuring Loy, Manja Kalidia. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lawan FM, suara pesisir anda, masih bertemankan saya DJ Izu menerusi 103.7 juga 89.4 MHz. Dan terima kasih juga pada pendengar kita di TikTok Lawan FM ketika ini kerana tap-tap screen. Baiklah, kita beralih ke perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026, yang mana aksi menarik dari saingan bola sepak terbesar dunia menyaksikan Perancis meneruskan kempen cemerlang mereka apabila berdepan Iraq dalam perlawanan kumpulan A. Namun aksi kali ini turut mencuri tumpuan perhatian apabila keadaan cuaca buruk menjadi cabaran apabila perlawanan terpaksa dihentikan lebih 2 jam sebelum disambung semula. Di mana Perancis berjaya meneruskan rentak cemerlang mereka dalam saingan kumpulan A apabila menewaskan Iraq 3-0 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Philadelphia Amerika Syarikat. Di mana perlawanan ini turut mencatatkan detik luar biasa apabila terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam susulan hujan lebat dan ribut yang melanda kawasan stadium. Demi keselamatan semua pihak, penyokong diarahkan berlindung di kawasan berbumbung sebelum perlawanan disambung semula setelah cuaca kembali reda. Yalah, kita lihat pun di menerusi RTM Klik, keadaan cuaca pada ketika itu ada guruh, ada petir. Jadi risaulah penyokong-penyokong itu. Yalah, kita tidak ingin kemalangan berlaku ketika Piala Dunia ini diadakan, ya. Dan sebaik aksi diteruskan, Perancis tampil lebih garang, ya, dengan Mbappe menjadi watak utama apabila meledak 2 gol pada minit ke-14 dan ke-54. Dan Ousmane Dembele kemudian menambah lagi satu gol jaringan pada minit ke-66 untuk memastikan kemenangan selesa buat skuad Les Bleus, ya. Ya, keputusan penuh menyaksikan Perancis menewaskan Iraq 3-0 dan mengutip 3 mata penting dalam usaha mereka memburu kemerahan kepusingan seterusnya. Walaupun diuji dengan cuaca buruk, ya, aksi tetap diteruskan dan Perancis membuktikan kelas tersendiri untuk membawa pulang kemenangan yang bergaya. Ya, demikianlah saya boleh kongsikan untuk anda semua perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Oleh itu, jom kita layan lagu daripada Shakira dan Bruno Boy, Dadai, Dai Dai.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Ridzwan, Suara Surasi. Sering salah membawa kita ke pukul 11.22 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jika antara salah satu frekuensi kurang jelas di kawasan anda, bolehlah dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik ataupun dengarkan kami menerusi Facebook Live Labuan FM ataupun di TikTok Live Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita kembali selepas ini kerana saya ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Labuan FM, suara pesisir anda, Ariana Grande, Side to Side.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Lawan FM, suara pesisiran, dan terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami Lawan FM di 103.7 juga 89.4 MHz dan yang berada di TikTok Live ketika ini. Terima kasih untuk anda semua. Baiklah, saya ingin kongsikan dalam ruangan siapa dia berkenaan seorang artis yang cukup terkenal ya dalam dunia seni. Setiap pelakon pastinya mempunyai impian untuk terus berkembang dan mencubalah sesuatu yang baru. Begitu juga dengan pelakon popular Anna Jobling yang kini bersedia untuk keluar daripada zon selesa dengan mencuba watak dalam genre aksi lah ya. Jika sebelum ini Anna sering dikenali menerusi watak-watak yang kita lihat romantik ya, beliau mahu membuktikan bahawa seseorang pelakon perlu berani meneroka pelbagai karakter dan apa orang kata membuka lah jalan untuk mereka merasai sendiri karakter-karakter yang lain. Jadi tidak hanya terikat kepada satu orang kata genre sahaja. Jadi Anna menyatakan kesediaannya untuk menerima cabaran bahawa watak yang lebih lasak kerana mahu menguji kemampuan diri serta menambah pengalaman dalam dunia lakonan. Dari segi perkembangan kerjaya, Anna kini sedang sibuk dengan beberapa projek penggambaran di Malaysia sebelum meneruskan fokusnya kerjayanya di Indonesia. Dalam industri hiburan, orang kata keberanian mencuba sesuatu yang baru menjadi salah satu langkah penting untuk terus berkembang ya. Bukanlah sahaja di dalam dunia lakonan tetapi juga kalau kita boleh lihat dunia perniagaan, dunia pendidikan, dunia apa, dunia politik, mana-mana pun kita perlulah mencuba sesuatu yang baru menjadi salah satu langkah pentinglah untuk terus kita berkembang. Jadi kadang-kadang apabila kita berani ke depan, keluar daripada zon selesa, kita akan menemui potensi-potensi diri yang mungkin belum pernah diterokai. Jadi semoga perjalanan selebriti ataupun artis Anna Jobling terus dipenuhi kejayaan dan menjadi inspirasi buat mereka yang sentiasa mahu memperbaiki diri dan menjadikan diri mereka sesuatu yang lebih berguna, lebih bermakna dan lebih orang kata menjadi apa, contohlah kepada generasi-generasi yang akan datang. Baiklah, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia yang boleh saya kongsikan untuk anda yang diterbitkan oleh DJ Hebri. Terima kasih DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All, Taylor Swift, Opalite dan Siti Nordiana. Ahai.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Hello Syafiq, kau kat mana?
2: Hello, aku on the way dah ni.
1: Hai, kata on the way, kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
2: Ya, kejap lagi aku sampailah. Ish, kau ni.
1: Hai, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
3: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pemeriksaan bersepadu yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan menerusi optiris 4.0 bersepadu mendapati tahap pematuhan peniaga di pulau ini terus berada pada tahap yang baik. Dua pasukan pengat kuasa KPDN telah melaksana pemeriksaan dan pemantauan di sekitar Bandar Labuan, tempuan kepada stesen minyak, pasaraya dan pasar awam. KPDN memaklumkan operasi seumpama itu akan diteruskan sebagai langkah proaktif bagi memantau tahap pematuhan peniaga, memastikan aktiviti perniagaan perdagangan dijalankan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Usaha berterusan itu juga perkukuh integriti rantaian pengedaran barangan dan melindungi kepentingan pengguna di Labuan. Warga emas berusia 60 tahun ke atas digalakkan mendapatkan vaksin influenza bagi mengurangkan risiko jangkitan penyakit serta komplikasi kesihatan yang serius. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan vaksin tersebut disyorkan kepada golongan berkenaan sebagai langkah perlindungan terhadap influenza yang boleh menyebabkan komplikasi terutama dalam kalangan individu berisiko tinggi. Sebagai usaha meningkatkan liputan vaksinasi, Klinik Kesihatan Labuan akan menganjurkan program suntikan influenza secara berpusat dan berskala besar pada 27 Jun ini di Jabatan Pesakit Luar. Program yang berlangsung dari jam 8 pagi hingga 2 petang dijangka memberi kemudahan kepada lebih ramai warga emas yang layak mendapatkan vaksin dengan lebih cepat dan teratur. Bagi memudahkan urusan, warga emas boleh membuat tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera dengan memilih perkhidmatan vaksin influenza sebelum menetapkan tarikh, masa dan lokasi vaksinasi. Persatuan Nelayan Kawasan PNK Labuan Utara menyeru masyarakat di Labuan agar bersama-sama memainkan peranan dalam melindungi dan memelihara populasi ketam suri yang semakin berkurangan di perairan Labuan. Menurut PNK Labuan Utara, spesies tersebut merupakan antara sumber perikanan yang bernilai tinggi serta menjadi sumber pendapatan penting kepada komuniti nelayan tempatan. Langkah tersebut penting bagi memastikan kelestarian sumber perikanan kanan serta mengekalkan keseimbangan ekosistem marin di perairan Labuan untuk manfaat generasi akan datang. Selain memastikan populasi ketam suri terus terpelihara sekaligus menjamin kelangsungan sumber perikanan dan kesejahteraan komuniti nelayan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihat agar tidak menangkap atau mengambil anak-anak ketam suri yang masih kecil bagi memberi peluang kepada spesies berkenaan membesar dan membiak secara semula jadi. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perkepalan sehingga 2 petang ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lah kelas dunia. Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini? Suara ini. Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu adalah lagu daripada UNIC atas nama Cinta. Membawa kita ke jam ketiga untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kepada anda yang mungkin dalam perjalanan menjemput anak-anak dari sekolah, pulang dari sekolah ataupun taskah, di mana pun destinasi anda, di sebalik sibuk rutin harian, semoga setiap langkah perjalanan anda semua dipermudahkan, dipayungi keselamatan insyaAllah, dan selamat tiba ke destinasi yang ingin anda tuju. Baiklah, buat anda yang masih di jalan raya ketika ini, utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan lalu lintas, dan yang paling penting, ingatlah insan tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan kita di rumah. Untuk panduan bersama muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, 23 Jun 2026 Masihi, bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah, adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Teruskan bersama Labuan FM kerana pelbagai perkongsian menarik, informasi semasa dan hiburan pilihan anda sentiasa menemani hari ini. Labuan FM, suara pesiran anda.

0: Sen Satu Suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam, dari ayahnya, bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya yang pertama, baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai kemenangan dengan memberikan rasa takut dan gerun pada musuhnya selama jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai tempat solat dan bersuci. Mana-mana tempat di atas muka bumi ini juga diizinkan atas baginda dan umat baginda melaksanakan solat. Begitu pula dengan tanah atas muka bumi tersebut. Ketika mana tidak seorang Muslim memiliki air, maka dibenarkan pula untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Yang ketiga, harta perang ataupun ghanimah yang pada masa sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga umat baginda. Yang keempat, baginda diberikan keistimewaan untuk memberikan syafa'atul uzma. Yang kelima, baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada seluruh umat manusia dan juga jin hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman mursi surah Sabah ayat 28 yang maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sidang pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak dan kita beroleh syafa'atul uzma bersama-sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu di dalam segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini pada pukul 12.23 minit tengah hari tadi. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, mungkin ada yang mengambil anak daripada sekolah. Dari sekolah, saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Baiklah, saya ingin kongsikan lagi yang mana satu perkembangan terkini lah dalam dunia hiburan. Ya, nama pengaruh muda Marissa Diana Hakim kembali menjadi perhatian selepas hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi prosiding pengesahan lafaz cerai dan rujuk bersama bekas suaminya Ahmad Aslam. Yang mana saya boleh kongsikan, selepas prosiding selesai, Marissa dilaporkan memilih untuk pulang dan menerima segala yang berlaku dengan hati yang terbuka serta reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan ini ya, setiap insan pastinya melalui pelbagai fasa dan ujian. Berkata pepatah lah kan, kusangka panas hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari. Begitulah perjalanan hidup yang orang kata kadangkala tidak dapat kita jangka. Marissa turut meluahkan rasa syukur serta berharap agar orang ramai terus mendoakan yang terbaik buat dirinya. Apa yang penting, setiap langkah yang diambil ini perlulah dengan hati yang tenang kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Menurut pihak peguam syar'i yang mewakili Ahmad Aslam, sekiranya kedua-dua pihak mempunyai hasrat untuk kembali bersama pada masa akan datang, ya, mereka perlu melalui proses akad nikah yang baharu. Apapun, kita doakan agar segala urusan kedua-dua pihak ini dipermudahkan dan semoga masing-masing terus melangkah ke hadapan kerana yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Dan setiap perjalanan hidup pasti ada ruang untuk memulakan lembaran baharu. Jadi itu dia perkongsian dalam dunia hiburan tanah air ketika ini yang hangat diperkatakan. Jadi kan teruskan bersama Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia, saya mau belanja lagi lagu daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan, Enmesh Kamaleng, Pelukis Pilu.

0: Satu suara dengan arti yang klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Terima kasih juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada dan menerusi aplikasi RTM Klik itu pelbagai program. Dan juga anda boleh tonton juga Piala Dunia secara langsung dan juga yang tertunda. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Mungkin ada yang sedang menuju untuk ambil anak-anak dari sekolah ataupun makan tengah hari merarau bersama keluarga tercinta. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita dengarkan lagu-lagu artis wanita dalam hiburan tanpa henti. Lawan FM, suara pesisir anda, Lady Gaga, Nothing Else I Can Say for 20 Mangku.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: menekankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Osman Dembele. Terdahulu, perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Lawan FM menerusi hiburan tanpa henti lagu-lagu artis wanita.

hiburan tanpa henti. Satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti. Tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Lawan FM, suara pesiaran anda. Setiap lagu ada cerita. Lagu-lagu artis wanita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus mendengarkan saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Oleh itu, selepas ini anda akan ditemani oleh Dang Corina dalam segmen ini di Siuk Banar. Dan selepas itu, dalam segmen destinasi teman pemanduan anda, DJ Reha akan temani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Oleh itu, daripada saya, DJ Izu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Ara Johari Terlalu Bodoh, Misha Omar, Break. Setiap lagu ada cerita. Laban FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Apa khabar bis kita semua? Terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan kami untuk segmen Dangan Bacarita seharian ni. Bis kita berdangan kadi aku si Corina. Berjumpa lagi kita ni hari ini edisi hari 2 lah, 23 Jun 2026. Alhamdulillah terus laginya orang diberikan kesihatan untuk kita ni terus bersama-sama di ruang udara Labuan FM. Dan sudah pastinya setiap hari 2 kita ni akan membawakan tetamu-tetamu dari pelbagai peringkat umur, dari pelbagai latar belakang untuk kita ni bercerita-cerita, kandangan kita ni bercerita bah malam hari ini kan. Dan minggu ini si Corina tentunya akan membawakan seorang lagi, kiranya kalau di Labuanan ni dan juga asing ni ya ni. Siapa yang rajin membeli-beli makanan ada.

0: betul kanal Klia Lang kan dia ni. Tapi kita ni dah bercerita pasal bisnesnya ni. Ada topik yang kita ni akan bawakan. Tapi sebelum itu, jom kita ni berkenalan dulu sama tetamu kita ni, Saryani. Assalamualaikum Nina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa baru bis kita?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nganita.
0: Syukur sihat kan. Mudah-mudahan terus diberikan kesihatan panjangan.
1: Oh,
0: tahu tak kan sekarang ni musimnya pun dah tentu ah.
1: Oh, kajap hujan, kajap hangat.
0: Benar kan. Nah, tuh tahlia. Kalau mari suara lain ni.
1: Oh.
0: Hari ni lain lagi.
1: Sama tahu. Mudah-mudahan esok ada lain-lain dikit kan ni sudah hari ni.
0: Takut esok nanti lagi suaranya.
1: Oh.
0: Tapi apapun terima kasih Nina.
1: Hmm.
0: Sudi nyorang ke Lamon FM Saryani kan menangani si Corina hari ni ya.
1: Oh, makasih jom menyempet eh. Dang Corinanya.
0: Baik. Serba sedikit sebelum kita ni membuka topik kita ni. Kita ni ada topik kita ni Saryani kan.
1: Oh, ada. Mana boleh kan
0: jadi,
1: cerita ada topik.
0: Oh, atau tanya ko. Jadi kalau sebelum kita ni menyentuh topik kita ni hari ni, nah awal tiap menguap. Jangan dulu kau menguap Nina.
1: Dah menutup mulut. Malu aku.
0: Okey, bah, kenalkan tah dirimu dulu.
1: Okey. Nah. Apa kan dia beritahu? Nama Bana kan nama puak-puak?
0: Dari kau saja.
1: Nama Bana ke dia aku, Raziana Zulkifli.
0: Mm-hmm.
1: Bila tapi dengan lebih kenal aku ni, nama yang puak-puak lah. Namanya Sinina.
0: Oh.
1: Kalau Raziana tu jarang orang kenal bilang atau nak orang kilala tu.
0: Siapa
1: tapi, oh, siapa tu si Raziana tu? Tapi kalau Sinina, alhamdulillah ramai yang kilala.
0: Alhamdulillah. Jadi atau terlagau-lagauannya yang ku sudah tadi kan. Kalau Sinina ni ramai juga kilala ni. Oh. Apapun atau saja latar belakang mau dikit eh.
1: Uang Bukit Kuda asalnya.
0: Aha.
1: Tapi kangen ni tinggal di Sungai Lada, tapi beliau-beliau ku tinggal di Sungai Mi. Macam itulah.
0: Contoh-contoh.
1: Yang pasti dah Labuan lah.
0: Oh. Yang penting kakal di Labuan.
1: Oh, kakal di Labuan. Walaupun tetap, balik-balik ke tempat lain.
0: Jadi,
1: di Labuan juga.
0: Ya ni apa ni? Brunei kah? Kedayan kah? Kalau kau dengar bahasanya tu macam lebih Kedayan.
1: Kali jua. Aku pun kebiasaan bertutun macam mana jua di rumah.
0: Nah, maksudnya Kedayan. Lebih Kedayan lah tu.
1: Oh, walaupun darah tu ada mix sedikit.
0: Mix sedikit lah. Dapat. Ya lebih kurang jua. Kita ni tetap jua serumpun.
1: Benar.
0: Oh. Jadi, itu serba sedikit tentang Nina lah kan. Dan mungkin serba sedikit jua yang dapat dikongsikan. Apanya orang ia merupakan apa pengusaha makanan lah ha?
1: Oh, dari rumah.
0: Dari rumah
1: buat
0: masa ni. Okay, baik. Hari ini topik kita ni Nina.
1: Apa
0: topiknya?
1: Pasal apa tu pembayaran pakai QR ah?
0: QR. Apanya orang tu QR
1: bagi kamu ni
0: berjimat,
1: berjimat ataupun makin boros.
0: Itu topik yang kita ni bawakan sehari ini ya. Apanya orang QR membuatkan kita ni lebih berjimat ataupun lagi boros.
1: Tambah boros.
0: Itulah topik kita ni sehari ini. Iyalah kita ni hidup di zaman teknologi ni kan. Semuanya di hujung jari saja.
1: Takkan-takkan sudah.
0: Nyangku si pun pembayaran pun bah.
1: Benar.
0: Nak payah lagi orangnya nyorang makai usin tunai tu.
1: Bila aku tu jarang je sudahlah ada usin tu. yang anu fizikal tu lah usin di tangan.
0: Nyangku, tetap pasalnya kita ni bawakan topik kita ni. Sebab kenapa jua aku menjemput si Nina? Ya memang ada kaitannya. Sebab
1: adalah dikit.
0: Kan. So jualan ni kadang-kadang orang kan membalik. Sekarang ni perasaanku jarang orang membawa tunai sudah.
1: Iya, sebab kebanyakannya banyak-banyak tempat pun kalau kita balik dikit-dikit ada QR. Ada QR.
0: Alah anda dok membawa cash ni selalu orang
1: jadi bucat. Orang lagi suka membayar pakai QR benarnya.
0: Jadi atau yang kita ni akan cerita-ceritalah hanya orang santai-santai saja kan. Untuk malam hari ni tapi kita ni kan bercerita selepasan inilah mengupas lebih lanjut lagi dan ke mana-mana dan pastikan bis kita semua kalau boleh dapat ikuti kami menerusi live Facebook ada juga di sana dapat komen-komen kalau yang nyorang kan lagi laju dikit bercerita tutak sana masuk live TikTok kami sekarang ni. Jangan lupa macam biasalah kan kami perlukan sokongan biskit kita semua untuk tap screen. Okey, jangan ke mana-mana kan dengan lagu dulu kita ni Barehat Tagal terus bersama-sama dengan kami segmen dengan bercerita.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian dia angkut tu?
1: Kau Jafar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik niat tu. Kita ni ani hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ani. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiranku ani, yang janis indah betagur sapa,
0: ade.
1: Malas tak kuingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Jafar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD CEO Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: Okey, sudah pukul 2.20 minit malam hari. Nah, 20 minit sudah berlalu, Nina.
2: Oh,
1: kita ni hari ni kan bercerita topiknya apa, Nina?
2: Pasal QR.
1: Nah.
2: Sama jual cash. Jadi, kamu ni suka ber-QR kah, suka ber-cash? Lepas satu, kalau QR, kamu rasa kamu boleh jimat kah ataupun kamu bertambah boros kalau pakai QR ni?
1: Mm-hmm. Jadi, kalau kau sendirilah, Nina, kan? Kau suka yang, orang membayar lah, membayar menggunakan...
2: Suka membayar ni.
1: Kalau kita beli-beli barang, beli-beli barang kan, kau suka membayar guna QR ataupun kau masih lagi menggunakan cash ataupun wang tunai?
2: Wang tunai. Kalau aku pribadi sendiri, bananya aku lagi suka pakai QR. Senang. Yang penting di dalamnya ada isi lah. Cumanya kalau kebiasaan memakai QR ni, bukan je semua kedai ataupun tempat adalah. Tapi kadang-kadang perlu disediakan jolah usin tunai itu sedikit. Kurang-kurangnya bila tempat itu tidak ada QR, dapatlah dipakai. Kalau tidak apa ya tukang, kalau kabut.
1: Selain daripada sandang, kenapa kau pakai QR?
2: Lagi macam mana orang macam apa? Lagi fleksibel lah, senang. Kalau usin, contoh tabal usin kata. Kalau QR nak nampak.
1: Tapi kan okay, sebelum kita ni menggunakan QR ni, kita ni pakai kad dulu.
2: Debit.
1: Sebelum debit kita ni ada kredit. Iya. Tapi debit selepas satu debit lah kan,
2: debit
1: orang
2: banyak,
1: banyak kepada debit lah kan. Ya orang, kenapa kau dah pilih debit ataupun kenapa kau milih QR?
2: Kalau
1: ikut kan lebih kurang juga.
2: Cuma
1: beza tunai.
2: Cuma bezanya tu, kalau QR kan pakai telefon, kalau debit ni dikeluarkan lagi kadnya. Debit ni salah satu buruknya pada aku lah kan. Walaupun bukan aku yang makai, orang masih dapat makai.
1: Atau kalau anu kan yang WF itulah. Atau baiknya
2: tapi
1: juga
2: kalau QR kan pakai telepon diri, diri migang, melainkan telepon dia hilang lah. Tapi sama juga, indah ada password, indah boleh.
1: Jadi kalau pendapatmu sendiri, kalau pakai QR ni, kau suka pakai QR. Dan ke dia aku sendiri pun, aku terus terang juga aku suka pakai QR.
2: Kan senang kan?
1: Sebab dapat yang mau apa-apa. Handphone ni, handphone kan ya?
2: Di mana-mana sih.
1: Dapat kita ni bawa dompet.
2: Bekusin kalau ketinggalan, atau, boleh lagi. Sebabnya ada telepon mu.
1: Pastikan ada cukup baterinya.
2: Kalau ada bateri payah jolah.
1: Kalau udah baterinya tinggal dua,
2: bila aku berjalan melihat baterinya tinggal dikit, ndak aku jadi mali-mali ni sebab ndak macam debusin jadinya.
1: Takut kau baru kan membuka mati dapat. Dia sudah. Aku merasa itu terjadi. Tapi kan bila kau pakai QR ni kan, kau rasa kau makin boros ataupun kau dapat lagi berjimat? Sebab kan kita ni nampak tunai tu di tangan kita ni.
2: Mana?
1: Nah, jadi
2: kalau dari segi boros satu, aku rasa ada burusnya lah. Kalau aku lah, ndak aku tahu orang lain. Sebabnya kau indah nampak jumlah usinmu yang keluar. Bila kau sudah di rumah, cek-cek, bap, hari ini ku makan ya. Kali, ani, tinggal usin ku. Jadi, padahal dah sadar di itu. QR kemana-mana.
1: Walaupun kau QR itu kadang-kadang lah RM10, RM11.
2: Tapi bila sehari sampai 20 kali aja, bapak tu sudah tu.
1: Beratus je dalam rasahan. Yang ku kan, merasa kan indah. Lepas kau makan QR itu kan, baru sadarnya. Macam kau cakap tadi lah kan, sudah kau scan. Kelihat kemana hilangnya ni? Kurang tis sudah di mana?
2: Habis tisin kan ni?
1: Nyangko. Tapi kan kalau dilihat daripada komen-komen orang, pendapat orang ni, ramai yang makai QR lah zaman sekarang.
2: Kebanyakan lagi
1: kan
2: suka makai QR, kulihat dari komen-komen orang ni.
1: Benar kan? Sebab sekarang ni pun bukan sahajanya orang di pasar-pasar raya, orang supermarket di Lagoa tu kan. Dan kadang peniaga-peniaga tepi jalan pun
2: ada
1: sudah menyediakan QR. Kemudahan tu.
2: Awal-awal sudah kita terlihat QR-nya tu. Okey, boleh QR. Bolehlah singgah membalik.
1: Kan? Itu yang dipikir selalu.
2: Atau dipikirkan.
1: Atau dilihat dulu kan?
2: Kadang-kadang. Ya, bukan sebab nebusin tu. Ada QR, bolehlah.
1: Satu. Kadang-kadang ditanya dulu kan? Sebelum kita membalik, boleh QR kan ni?
2: Kalau tidak terlihat anunya tu lah.
1: Itu selalu soalan yang akan ditanya
2: itu
1: dulu sebelum.
2: Itu macam soalan wajib ku rasa sekarang ni.
1: Kalau kau sendiri, kau peniaga kan? Cuman
2: Sama juga. Kalau hari ku bakadai dulu pun sama. Orang tanya, ada QR kita? Ada Ninah. Ditunjukkan Ninah. Jadi,
1: dan dari perhatianmu sendiri kan, kalau orang Bali-Bali, ramainya memakai cash kah ataupun memakai?
2: Kebanyakannya memakai QR. Sebab tempatku dulu tidak boleh pakai debit card. Sama ada yang cash ataupun QR-nya. Jadi kebanyakannya akan bertanya, ada QR kita? Boleh ku bayar pakai QR? Boleh. Cuma itulah saja. Cash atau kurang kadang-kadang.
1: Jadi kalau macam nyorang, ialah tentunya kalau yang berbali-bali ini ramai daripada pelbagai peringkat umur lah yang membali di arahmu lah. Terutamanya arahmu lah. Sebab kau pun berjualan kan, kau nampak itu. Siapa yang dari kalangan golongan mana yang kebanyakannya memakai ini? Umurnya lah, peringkat umurnya lah, perasaanmu.
2: Umurnya tu dari apa, Gen Z ni yang latest kan?
1: Gen Z, Gen Alpha.
2: Itu Gen apa. Tapi ya antara 20 ke 40 tahun tu lebih kerap menggunakan. Kalau yang 45 ke atas tu kadang-kadang dorang ni lebih prefer kepada yang lama punya style. Usin tunai. Tapi masih juga ada yang pandai juga menggunakan QR. Kalau maci-maci tu kadang-kadang jarang jual lah. Diajar dahulu buat tak pandai. Tapi wati ku bila sudahnya pandai.
1: Janjo
2: laju. Balikan kuat ni, balikan kuat tu.
1: Sandah tahu sudah ya kan.
2: Sebab tidak payah ke bank kan. Bank in usin dah lagi. Atungannya lah kelebihannya QR ni kulihat.
1: Benar. Sebab kadang-kadang banyak sudah aplikasi yang memakai memakai QR ni kan. Jadi itu yang memudahkan orang berbelanja. Tapi itulah disebabnya di sebalik kemudahan ini pun itu yang menjurus kita ni kepada
2: ke pemborosan. Kalau anda pandai anulah
1: pandai mengatur.
2: Asal jiketkan scan tangannya, anda sadar diri usin di dalam habis,
1: lupa diri tu kan.
2: Pada kan dah keluar usinnya. Scan. Anda sadar rupanya usin di dalam tinggal berapa ringgit nganya lagi.
1: Itu sajalah kan. Orang memang di sebalik kemudahan yang diberikan ini tentunya sedikit sebanyak kita inilah yang paksa pandai
2: mengawal diri
1: kita ni. Lebih-lebih lagi yang bila kita ni yang jenis memang atau yang kita yang mudah kita suka kan.
2: Akulah tentara.
1: Tak sama ke dia aku juga kan.
2: Asal dikit kembali. Tapi kena sedar dirilah.
1: Benar, itu yang paling penting kuncinya, pandai kawal diri kita ni. Okey, kita ni akan berehat sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama-sama dengan kami berdua. Ada lagi sebab kita yang macam ke kamu sendiri, kalau kamu ada pendapat kamu, boleh komen saja. Kami sediakan ruangan komen untuk kamu menerusi live Facebook, okay? Dan juga di TikTok. Di TikTok ramai sudah tadi berkomen. Sekarang kita baca balik komen diorangan ya. Jangan lupa tap juga. Kita ni berhenti lagi Tagal. Terus bersama-sama dengan kami segmen dengan Bercerita.
3: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
4: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
3: Atuh tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
4: Au, syukur tajua karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atuh, payah belagau bah.
3: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muani. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming? Pengusaha kedai makan yang berjaya.
4: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Kabang kampis terus si dongko.
3: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kedai muani bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
4: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni barsih. Tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
3: Macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku meng.
4: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

0: Okey, sudah pukul 2:38 minit malam hari ini nah. Ha, dan ramai juga terima kasih yang taruh support kami menerusi TikTok live ni. Makin ramai yang masuk, jangan lupa kamu tapping terus sambil kamu berkomen. Macam kita ni ceritakan tadi topik kita ni sehari ni Nina berkenaan dengan QR ni memberi kita ni boros ataupun kita ni berjimat. Kan?
1: Nah, lepas satu kamu suka QR kah, kamu suka pakai cash?
0: Mana satulah kan yang tunai, lebih mudah kan? Dan rasa-rasanya lah kan, kalau kita ni buat undian lah kan, kan antara QR dengan cash ni rasanya paling tinggi undian kepada QR je.
1: QR bila karangan ni sebab rata-rata komen ni pun lebih suka makai QR lah.
0: Oh, cuba anda dapat sudah kau baca komen
1: ada
0: so,
1: dari
0: banyak sudah naik ke atas. Kita ni terpaksa je scroll berbalik.
1: Scroll ni tadi daripada Amriani.
0: Baca
1: tak. Nyanya yang lagi suka makai cash. Ini baru yang ku terjumpa yang suka makai cash ni. Sebab nyanya kalau QR yang malas delete balance lepas membayar.
0: Tentu. Ujung-ujung doi malai.
1: Maksudnya tu kan bila makai cash, oh ya tahu duitnya ada aningannya. Jadi yelah lah. Boros kan.
0: Sebab macam kau padahkan juga tadi. Kan macam kedai aku juga. Yang ku kalau cash pandai pulang ku berjimat tu.
1: Sebabnya atungannya
0: kan kan tahu kita ni membano
1: terutamanya untuk membeli barang online payah dikit lah kalau kita sahaja. Ada cash nganya kalau online atu laju QR lah
0: benar. Okey, awang alai karangan ni yang jimat makai cashnya. Sebab nada banyak usin cash ku dalam beg duit tadinya. Nada banyak usinnya.
1: Kasih banyak sedikit lah orang lain.
0: Siti Z nya macam nyasal dikit dang nya. Dikit-dikit QR
1: ah. Ya tu si Siti Z mah tu kalau kena salah tadi. Pasal tu Syafina. Syafina bilang sekarang ni online shopping ni bahaya ya.
0: Benar.
1: Kalau anda pandai pengurusan jari jemari kita. Pengurusan jari jemari ya. Memang kompom.
0: Tu tanya ko. Lagi ni lah si Kel Uzairnya.
1: Apa jenya?
0: Anda pasal diri tahu nya tinggal berapa di dalam bank. Sebab malar kan? Sikit tit tit.
1: Malar
0: kan?
1: Tit yang nyebunyinya titnya sampai hujung-hujung dah boleh.
0: Nyangko. Lagi ada lagi kau telah ya? Siapa lagi?
1: Siapa lagi tadi itu? Tapi kebanyakannya yang aku jumpa ni yang si Am tu tadilah nganya yang suka makai cash tu. Sama siapa tadi Awang?
0: Si Awang alainya.
1: Tapi itu kalau cashnya nya banyak jimat lah ya jenya. Tapi kalau banyak cashnya nya ya jimat tu gayanya. Lepas satu
0: ada si Aci Del. Sudah aku baca tadi ni. Cash ni borosnya. Tapi bila bali-bali di kadai runcit yang apa menjaga alah mana teh hilang teh sudah tenaik
1: teh. Tenaik teh. Aku pun ada jumpa sudah.
0: Tadi ada di atas kajap kita ni cuba cari lagi berbalik.
1: Aku tu jumpa yang si siapa Dayang Jo ni. Ianya ya kakak pun suka tunai. Ini pun baru kutu jumpa ni. Dia suka tunai. Maksudnya suka lagi tunai. Sanang lah tu.
0: Okey si Acinya tadi ya. Nya cash borosnya. Tapi bila bali-bali di kadai runcit yang menjaganya orang tua, payah dia jual aku kan pakai QR-nya.
1: Mana jua dorang ni dah berapa merati bah. Mau diajar kadang-kadang kasihan jua. Mau membayar teh kita makai cash. Jadi macam tu tanyangku tadi. Mana mau usin tunai itu tetap juga kena
0: ada.
1: Jangan boleh langsung indah.
0: Ya mesti ada sedikit sebanyak mengkali 50 ke 20 ke perbaikan.
1: Janji ada.
0: Tentunya mesti ada juga di dalam tangan. Ada lagi siapa lagi di sana?
1: Siapa ni yang MN020? Mana kan nyebut namanya?
0: Dapat.
1: Bagi kedai akunya QR senang. Kira balik berapa berbelanja. Kalau cash dah hilang resep payah. Apa nak jual? Tapi tu kalau
0: Macam mana?
1: Maksudnya kan kalau QR kita boleh cek balik bene apa yang sudah kita belanja.
0: Sebab ada rekod.
1: Ada rekod dari benar. Transaksi kita.
0: Sebab
1: tapi kalau cash hilang risetnya ndak tahu lagi dapat mengira apa yang dibalinya. Itu benar jual lah.
0: Tapi ada juga orang jenis menaruh risit
1: Terpulang pada orang atau bakali kan juga.
0: Kali juga lah kan. Ya masing-masing punya cara macam mana.
1: Tapi bila aku risetnya akan ada selepas akan hilang lepas ku catat segala-galanya.
0: Baiklah.
1: Sudah dicatat awak buang tentu terus.
0: Macam kau memang perlulah merekod segala pembelian.
1: Benar. Aku perlu rekod. Kalau indah kadang aku tidak tahu modal yang ini berapa ringgit harganya.
0: Benar kan. Itu antara anulah. Lagi apa lagi? Siapa lagi
1: nak pak sini? Adinsem ke?
0: Adinsem.
1: Nya QR bikin habis.
0: Kasih sudi hadir.
1: Cecen. Apa ni? Cecen.
0: Chen
1: Usen. Anto mana bahasa ano Gen Z nya ni. QR bikin habis Chechen mana? Bila kalau inda berhati-hati menggunakan mudahlah habis.
0: Atau tanpa sadar lah orang.
1: Tanpa sadar, tapi kalau kita tahu usin ku tinggalan ni boleh balik aningannya, inda lah ya.
0: Ya, Nina Karinanya, tapi hari ni Nina Corina.
1: Apa?
0: Ya, macam lagu Nina Karina kan. Nina, tapi Karina. Hari ini di konti Nina Corina.
1: Nina tu Corina.
0: Okay, si
1: Alung Baba
0: Amriani.
1: Tak, apanya?
0: Nya tapi karangan ni balik goreng pisang pun pakai UR jua.
1: Iya tak, walaupun siring jalan.
0: Nyangko.
1: Lihat dua kadainya. Kadang-kadang nilai ya, no? Alung pulang yuk. Apa ni, ber-QR pulangnya. Ini Alung last.
0: Okay.
1: Last DJ. Okay. Alung Baba. Jadinya pernah rugi sebab berjual badil. Sebab staff Inda melihat sudah bayar atau Alung. Rugi 400
0: ribu. Oh, ya Allah.
1: Banyaknya.
0: Tapi itu tak. Itu kelemahannya QR ni. Sebab kenapa orang boleh menipu juga.
1: Kalau kan? Kalau hari kita sibuk-sibuk tema tu tujuh ya. Karena sudah.
0: Kan sudah padahal ada. Sebab itu pentingnya jua bila orang selepas scan tu kena pastikan sukses ke indak.
1: Balita yang berbunyi itu. Anda kan? Terima.
0: Ada senang yang bersuara kembali Along.
1: Along balita kolong yang berbunyi itu. Ada yang pandai, rakam suara kolong.
0: Ya, yang bini-bini pada menyahut tu. Anda sudah
1: menerima. Kan? Dua. Ringgit.
0: Pasang kuat-kuat soundnya. Jadi tahu kau ndak. Kau akan tahu orang itu sudah membayar ke indah. Mencik balum berbunyi. Mun balum ada bini-bini yang tu suara.
1: Tahannya dipegang. Kau dipegang.
0: Kunci pintumu.
1: Jangan dulu aja. Bagi ku mendengar dulu bunyinya.
0: Ya benar kalau kakaknya suka simpan resit. Kalau kan membayar resit tah pulang terbagi. Andangnya tu bini-bini kak. Perasaanku bukan jika kau seorang menaruh resit.
1: Panuh dipikusi resit.
0: Barat-barat Bek tangan kita ni bini-bini atau
1: bukannya usin bayang tabalnya menyimpan resit
0: banyak segala barang ada di dalam
1: mana.
0: Paling penting soundbox
1: soundbox tu paling penting. Jadi sudah kembali Long. Alung atau tadi
0: dari Facebook pun ada Johnny yang berkomen di sini, kita dibacakan lagi. Johan Swajinya, assalamualaikumnya. Kalau aku kilalah tu mana kalau akunya lihat keadaan usin di dompet lah. Lihat keadaan usin di dompetnya. Sama ada di akaun ku kah hajua. Kena seimbangkan jola kan, takut telah lebih belanja. Supaya indah malam ngurik usin di akaun. Untuk keperluan usin di dompet jual lah macam tu.
1: Ya bana lus tu pacik.
0: Okay, terima kasih jua yang berkomen-komen yang lain. Kalau kamu ada pendapat kamu jua antara QR ini yang membagi boros ataupun bagi kamu berjimat. Boleh komen-komen saja di ruangan yang kami sediakan. Terima kasih yang tu sudi-sudi memberikan pendapat
1: sekejap lagi.
0: Okey, kita ni rehat sekejap lagi Nina.
1: Okay.
0: Lepas ni kita ni benar eh. Aku benda dapatkan muka rapak mata-mata ni. Padih sudah hidung kau.
1: Padih ha.
0: Lihat. Belum lagi sini nak menyanyi, mandung sudah. Kamu ni baik kamu nak.
1: Oi, 66 sudah.
0: Jangan ke mana-mana. Terus sama-sama dengan kami dalam segmen Jangan
1: Bercerita.
2: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadanganku ni kan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.

0: aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ya. Panas gua, panas.
1: Ini, Mumbai bilang hati juga kakaknya. Kenapa juga kan kita nih kan?
0: Nah, bukannya panas apa nah? Nah. Hati gua nih nah, badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
1: Okay.
0: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bamutu sikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tiap timbang lampung tapik sebelum masjid atuh bah. Dari lampung miah batuka ke hijau sampai tiap berbalik miah. Ndak teh berjalan dalai tiap pulang bas kesubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
1: Indah kita hon jua sebab siatu berjalan.
0: Nah iya tah kuhon nyuh basia tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang basia mamahi basia ucapi indah penyabalah. Basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atu kunun aku terpulang umpun uja basia. Apa indah ku panas hati ku ni mau uap-uap.
1: Astagfirullah, munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu kita ni report ke balai polis tu. Ini dah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana saja ni, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja, ada ni berlaku amalan buli-membuli ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
0: Indah cukup tu mun nganya setakat ambil perhatian.
1: Ya tak?
0: Ah, si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Lurus tu.
2: Okey lah, sudah 2.52 minit malam hari ni nah. Terima kasih juga. Ramai yang turut berkomen-komen di sini. Dan kita bacakan sedikit lagi. Ada tadi beberapa komen lagi. Coba bacakan
3: lagi. Aku baca yang dari Mama Daniel tadi lah. Jadinya ia lagi suka pakai QR. Sebab kalau ia bercash, boros pulang ya jenya.
2: Tapi
3: terbalik.
2: Tapi jangan beri stresnya kalau kan ketemu kadang-kadang ada orang pakai QR.
3: Tapi kalau siapa yang selalu pakai QR itu pastikan telepon kamu full lah.
2: Itu yang paling
3: barang
2: penting lah.
3: Bila kan sudah akan membayar tema tu tujuh habis bateri.
2: Nah, macam si Rasyumi lah nya kan ha, tema habis bateri yang parah.
3: Ia berjualan tu.
2: Si Nafisa mesti standby cash jual dikit sebab ada garai nada QR kan. Akan beli nasi lemak terpaksa
3: belusir
2: ke ATM sekaja.
3: Ia tanya aku tadi, apa tetap kan ada sediakan cash payback RM10?
2: Walaupun sedikit nganya, tetap juga mesti ada. Macam si Nina pun tadi baru yang memadahkan. Kadang-kadang kan bali bagi anak belanja usin.
3: Kelupahan bandar nda usin ano merasa iku jamo bekikis.
2: Nah,
3: mencari usin pacah mencukupkan baik jual akat sekolah rendah anak ku tu. Ida banyak hantapkan di baik.
2: Kalau dia aku memang bekal sajalah. Jadi nda payah banyak jangan banyak song orang. Kalau kebetulan ada adalah di bari ya. Okey, baik Nina, kalau sebagai penutupnya ni. Mengkali kau ada tips mula yang dapat kau kongsikan di sini kan. Daripada penggunaan QR ni.
3: Lupa sudah kau. Apa tadinya kau?
2: Kan macam mana caramu untuk kau kekal supaya kau dapat berjimat lah.
3: Kalau aku lah, aku nak tahu orang lain kalau
2: tips mula tips.
3: Tipsku kalau kita sudah dapat gaji kah apa yang usinnya banyak, jadi untuk perbelanjaan bulan itu diasingkan siap-siap. Maksudku tu kan kalau macam bankku, ia dapat dibuat create tabung. Jadi ku buatlah tabungku yang ani untuk apa, ani untuk apa. Jadi bila ada usinnya, ku asingkan siap-siap. Bila indah miatu, lajak perbelanjaanku. Jadi sejak ku makai macam itu, bolehlah, dapatlah jadi cover-cover kelajakannya tu.
2: Jadi kiranya tips yang kau cadangkan di sini untuk kau asingkan lah kan.
3: Kita asingkan kena asingkan sedia. Siap-siap. Tak kisahlah kamu asingkan secara manual menggunakan tunai ataupun daripada aplikasi bank kamu. Kalau aplikasi bank kamu tu boleh create tabung, create. Sebab nilai jumlah dari tabung tu yang akan keluar dalam total usin kita. Jadi ya, bila kita sudah masukkan usin tu di tabung, aningan usin ku jadi. Padahal di tabung ada aja kalau kita lihat. Cumanya tabung itu kadang-kadang boleh dikeluarkan.
2: Dan atutlah nyong ku bila kau sudah tahu, kadang-kadang ada orang ani ya tahu ya asingkan, tapi nyalah bolehlah pakai sedikit. Balai pesi. Kurik punya kurik habis.
3: Tapi atu barang itu kena kuat lah.
2: Jadi atu jua pentingnya untuk kita ni apa ni orang kawal diri kita ni. Untuk pandai kawal diri dan kalau boleh rajin jual selepas makai QR semaklah baki.
3: Kalau yang makai cash pun sama juga. Kalau rasakan lepas sampai kau mahatukan apa kan mengira balik, cari apa carilah kamu punya bil-bil tu disusun dikira. Kalau orang yang pengira macam aku mesti setiap kali beli barang aku kena kumpul risetku. Iya tah, sebenarnya di beg usin ku tu tabal sama risit, bukannya usin.
2: Artinya go beg barat.
3: Barat-barat ke risit makanya benarnya.
2: Dan juga kadang-kadang juga lupa di shilling di shilling itu pun ijo hanya salah satu. Okeylah, apapun terima kasih Nina perkongsianmu hari ini berkenaan dengan topik yang kita ni bawakan hari ini, QR membuat kita ni boros atau lebih berjimat kan. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk semua yang berkomen-komen memberikan pendapat-pendapat bisnya.
3: Siap baca komen dorang ni macam-macam. Ya jadi macam balance sudah. Tadi mula-mula macam orang suka QR.
2: Ya tetap
3: orang suka tunai.
2: Ya tetap ada pro and con-nya. Kan ada kelebihannya
3: daripada diri sendiri juga.
2: Benar, ada juga kekurangannya bila kita memakai QR dan juga cash ni ataupun tunai. Macam si Muhammad Fauzinya, kesimpulannya usin diri ndak kisahlah cash ataupun orang lain. Utang apa ni? Ndak kisah cash atau orang lain, jangan saja usin dangannya.
3: Manalah nak usin dangan.
2: Bapa kan. Okeylah, yang penting ia terpulang berbalik kepada diri kita ni sendiri. Mana? Macam mana cara kita ni pandai kita ni mengawal, mengatur perbelanjaan kita ni masing-masing. Mana? Sekarang ni semua di hujung jari kan.
3: Dan
2: membalik pun dah payah ke kadai sudah.
3: Ya mananya bukan mengawal perbelanjaan, mengawal jari jemari.
2: Jari jemari diri kita ni kan.
3: Daripada menekan untuk bye.
2: Tutnya saja. Sekali kau tekan, bye-bye lah.
3: Bye-bye. Kan? Dan sudah berbalik
2: tu. Kau sudah tekan, bye sudah. Tak payah lagi ya. Usah dikesalkan.
3: Sampai kau mau dah senangis sudah berpakai.
2: Okeylah, insyaAllah kalau ada kesempatan dan ruang lagi, bolehlah kita ni bawa lagi si Nina ke konti ya.
3: Terima kasih. Kalau di lagu lagi suka pulang kau ni.
2: Nah, nyangko.
3: Batas sudah nak berapa ketua.
2: Okey, apapun jangan kamu ke mana-mana. So si Corina akan terus lagi konti selepas ini sampai pukul 4 malam hari nanti. Jumpa lagi Nina.
3: Bye.

0: Aku Tetu, si Corina, bah. Dengarkan, ididi, siu, banar, di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus kakal bersama-sama dengan kami. Masuk sudah kita ni jam yang kedua. Sudah pukul 3.10 minit malam hari. Sebelum kita ni teruskan hiburan kita ni, aku kongsikan dahululah waktu-waktu panting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari 2 Sarai Niliau 23 Jun 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.49 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.35 minit malam hari, solat fardu isyak pukul 7.51 minit malam, seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.54 minit pagi waktu syuruk 6.08 minit pagi. InsyaAllah 3.49 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar. Teruskan bersama-sama dengan kami segmen IDD Siok Bandar Sariani, berdangankan kediaku si Corina.

Dengarkan kamu ini di Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. Ini di Siok Banar.

0: Dengarkan ini deh Siok Banar di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih ucapkan untuk semua yang terus kekal berdengarkan kami di Labuan FM ini untuk segmen EDD berdengarkan kedai aku si Corina. Ada info daripada rakan-rakan di sini. Hanya di Sungai Miri, Sungai Lada stop sudah hujan. Tadi hujan kan? Kalau tadi di kawasan Tanjung Tarasani sendiri di Labuan FM ini hujan tiap. Ini reda sudah. Ya, kalau hujan berangin, ia berlimpas saja tu hujan itu. Selalunya macam itulah kan orang kan? Kecuali kalau nyorong hujan lambat dan berangin atau batah sedikit hujannya berbanding dengan berangin. Tapi apapun, mohon berhati-hatilah kalau mengikut ramalan keadaan cuaca yang dibawakan oleh Met Malaysia Sariani pun awal pagi diramalkan hujan di beberapa kebanyakan tempat sebelah malam hari berangin. Kalau ikut ramalannya berangin. Malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat atau mengikut laporan daripada Met Malaysia untuk cuaca wilayah Persekutuan Laban Sariani. Tapi apapun, kalau nyorang hujan, tiba-tiba hujan kan, ataupun berangin, hati-hati sajalah. Mengkali kan ada yang bermotor ataukah kan, ataupun mengkali berkereta pun baik. Kalau nyorang ada juga yang payah kalau sudah hujan, berangin lagi, mata lagi kabur-kabur. Nah, kalau anda yakin kan mendriving, nyorang baik terberhenti sekejap kan, cari tah tempat selamat untuk bis kita berhenti. Tapi apapun, teruskan bersama-sama dengan kami. Ada lagi lagu-lagu hiburan yang akan dikongsikan untuk semua, tentunya dalam segmen EDD Siok Banar di Labuan FM.

0: Dengarkan ini di SIU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini di SIU Bandar di Labuan FM.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau kah?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Inda jo gagau banar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Dari mana kawannya?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang nih. Singgah kemari kan membali sedikit naindah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan ani banyak kelihatan kurangit beterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah eh. Tekana banyak sampah hatu kali pakah ha?
1: Oh, mengkali banar. Jual lagi, kulihat banyak samak-sama natu bah. Indah terpeduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah eh. Kawasan samak-sama nani dibersihkan. Indah boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Oh, banarnya muatu. Membari takut kalau ada aing yang betakung bah tempat langit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Banar tuh Bu Jijah eh. Pada pikiran ku ah, ada jua rasanya tuh akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung secaca sirane. Ramai-ramai berusaha, indah jua karasahan.
0: Oh, jua lagi bah Bu Jijah eh. Bisa jo solnya mun kampung kita ni sentiasa bersih, nyaman jua mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih rangit pun dah ada. Selamat jua kita ni. Segala penyakit dapat jua kita jauhi.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Suara penyokong.
3: Jadi mau tanya, pasukan mana yang Abang Bomba sokong?
4: Okey, pasukan Piala Dunia kali ini saya sokong Brazil kali ya.
5: Brazil. Saya sokong France. Saya sasarkan. Tapi kalau tak menang, jangan condemn ah.
3: Okey.
5: Spain.
3: Spain. Sokong pasukan mana?
6: Brazil.
3: Brazil, okey.

0: satu sampai hari lima. Pukul dua sampai pukul empat malam hari. Pididik, see you bye.
1: Baik, 3.35 minit malam hari sudah Ninda kerasa Hana. Apapun sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu salat fardu asar pukul 3.49 minit malam hari. Selepas ini jangan lupa untuk terus bersama-sama lagi berdangan dalam segmen Destinasi bersama dengan rakan penyampai yang seterusnya yang akan mengambil alih selepas ini. Pastikan anda terus bersama-sama dengan kami, ikuti kami di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita ni jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam, dari ayahnya, bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat ke-107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya yang pertama, baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai kemenangan dengan memberikan rasa takut dan gerun pada musuhnya selama jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai tempat solat dan bersuci. Mana-mana tempat di atas muka bumi ini juga diizinkan atas baginda dan umat baginda melaksanakan solat. Begitu pula dengan tanah di atas muka bumi tersebut. Ketika mana tidak seorang Muslim memiliki air, maka dibenarkan pula untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Yang ketiga, harta perang ataupun ghanimah yang pada masa sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga umat baginda. Yang keempat, baginda diberikan keistimewaan untuk memberikan syafa'atul uzma. Yang kelima, baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada seluruh umat manusia dan juga jin hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman mursi surah Sabah ayat 28 yang maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sidang pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak dan kita beroleh syafa'atul uzma bersama-sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Eh, bingkil keritamu apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kumeng. Ha. Makin dah menang tangan bah aku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang mana lipun minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Selajur tak aku kemari.
1: Syukur alhamdulillah. Eh bangga aku taruh seh dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni, Encik Japar. Woi.
0: Alhamdulillah kan. Tapi kan kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Ha. Eh macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam ku rapak matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam. Ngam benar tu kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lakad jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus berusaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Dede speaking.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Presiden.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Salam hari Selasa untuk anda semua. Okey, petang ni anda ditemani saya Reha di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Alhamdulillah petang ni masih orang kata diberi umur yang panjang, kesihatan yang baik untuk bersama-sama anda menerusi segmen Destinasi. Dan macam biasa juga, anda yang tak boleh dengarkan menerusi dua frekuensi kita tadi tu, anda boleh dengar menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun secara percuma sahaja di telefon pintar anda. Kan? Sekarang ni pula tengah apa? Orang kata tengah demam Piala Dunia pula. Jadi anda boleh saksikan juga menerusi aplikasi RTM Click. Okey, hari ini kita dah masuk 23 Jun 2026, hari Selasa. Apa khabar anda di petang hari ini? Harapnya masih okey lah semua ya. Semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Sebab cuaca sekarang ni tak menentu kan. Tadi kalau kita tengok cuaca macam panas je kan. Tiba-tiba hujan pula ni, mendung-mendung pula kan. Tak menentu. Jadi jaga kesihatan anda semua. Okey, kalau tak sihat, cepat-cepat pergi jumpa doktor untuk dapatkan rawatan. Dan untuk anda yang tengah memandu tu, hati-hati dalam pemanduan anda. Macam sekarang di tengah-tengah hujan ni kan, ada jalan yang licin, ada lopak air, ada jalan yang tak rata. Jadi pandu dengan selamat. Apapun untuk anda semua, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan jangan lupa juga untuk jadikan kami di Labuan FM sebagai teman pemanduan anda. Macam biasa, segmen Destinasi hari ini menemani anda sehingga pukul 7 malam. Dan hari ini hari Selasa, kita ada Kefe Santai yang akan menyajikan lagu-lagu santai dari pukul 4 petang sampailah pukul 5 petang. Kita nak santai-santai, kita nak orang kata relax-relax sambil dengar lagu-lagu terbaik dalam Kefe Santai. Jadi terus kekal di dua frekuensi kami. Jom kita nak layan lagu seterusnya dalam Kefe Santai. Ini dia Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Abang, bola ni terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Brazil.
2: Akak.
3: Brazil ke? Portugal.
4: Kalau saya lah mungkin adalah bahasa Jerman ataupun Spanyol lah.
1: Pasukan mana bang?
5: Portugal.
1: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini, okey?

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan untuk hari ini, hari Selasa, macam yang saya bagi tahu tadi, kita akan layan barisan lagu-lagu santai, yang mana kita akan putarkan, kita akan mainkan daripada pukul 4 petang sampailah pukul 5 petang. Satu jam kita nak layan kafe santai. Jadi anda yang suka layan lagu-lagu santai ni, jom dengar Labuan FM menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz, ataupun anda juga boleh stream di RTM Click secara percuma sahaja. Okey, baik, ada satu hebahan saya nak kongsikan dengan anda semua, khususnya untuk semua warga Labuan. Ini berkenaan dengan pemakluman gangguan sementara jalan sempena Night Run 10 km Labuan Sihat Sejahtera, yang mana akan dilaksanakan pada 27 Jun ini bersamaan hari Sabtu pada pukul 7 malam sehingga pukul 11 malam. Laluan yang akan digunakan adalah di Jalan Hospital, Jalan Sawangan Cina dan juga Jalan Pesisir Pantai ke Tanjung Aru. Jadi untuk pengguna-pengguna jalan raya, sila ambil maklum, rancang perjalanan lebih awal kalau anda nak lalu di sekitar laluan-laluan yang saya sebutkan tadi. Dan kalau ada laluan alternatif, guna laluan alternatif. Okey, kerjasama anda semua sangatlah dihargai. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya dalam kafe santai ni. Ada juga rakan-rakan kita dari TikTok nak request lagu. Boleh, saya layan je. Kalau ada dalam sistem simpanan kita ni, kita akan putarkan untuk anda. Jadi lagu yang saya nak putarkan ni, lagu daripada Sofas dengan judulnya Dan Bila Esok, request daripada rakan kita dari TikTok Live. Ada syasyul dah kita. Okey, jadi jom kita nak layan dalam kafe santai di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Nak tak nak percaya bahawa kau yang nombor

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 4.46 minit petang, masih lagi setia bersama-sama saya dalam segmen Destinasi menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun sahaja sekarang secara percuma, tak ada kena bayar apa-apa, free of charge je kan. Okey, macam yang kita semua pun dah sedia maklum, baru-baru ni kerajaan Madani telah mengumumkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai hadapan bagi rakyat Malaysia yang layak, dan pelaksanaan subsidi ni akan menggunakan mekanisme pengesahan MyCard IC kita tu melalui pendekatan Budi Madani supaya bantuan ni sampai kepada golongan sasaran, golongan yang diperlukan. Jadi melalui langkah ni, harga diesel bersubsidi subsidi akan diseragamkan di seluruh negara termasuklah di Semenanjung, di Sabah dan juga di Sarawak. Tapi macam sebelum-sebelum ni juga, yang bukan warga negara ataupun individu yang tak layak perlu membeli diesel pada harga pasaran tanpa subsidi. Okey, kalau untuk pengguna diesel di Sabah dan Sarawak pula, harga runcit turut dikurangkan daripada RM2.15 kepada RM2.10 seliter. Jadi inisiatif ni dilaksanakan untuk kurangkan keterisan subsidi, membendung aktiviti penyeludupan diesel dan juga untuk memastikan perbelanjaan negara digunakan dengan lebih berkesan. Dan pembaharuan ni sebenarnya mencerminkan usaha kerajaan untuk menyalurkan subsidi secara lebih adil dan juga bersasar. Apapun, terima kasih buat kerajaan Madani dan semoga langkah ni dapat memberi manfaatlah kepada rakyat-rakyat yang benar-benar memerlukan. Okey. Baik, selepas ni tepat pukul 5 petang macam biasa kita nak ikuti dulu utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam kedua nanti kita juga ada perkongsian berjaur ke mana, ada Biz on Air, dan tepat pukul 5.30 petang pula kita akan ikuti Warta Labuan dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di dua frekuensi kita. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita, jaga kita.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan.

minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harji Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. Kerajaan kaji kesesuaian pelaksanaan biodiesel B50. Warga emas digalak dapatkan vaksin influenza. Berita sepenuhnya. Kerajaan akan menilai dan mengkaji kesesuaian pelaksanaan biodiesel B50 berikutan wujud keperluan menaik taraf dipoh pengadunan sedia ada secara menyeluruh yang dijangka melibatkan kos tinggi menurut Kementerian Perladangan dan Komoditi. Menurut Kementerian, dalam menilai keupayaan negara untuk menyokong perluasan penggunaan biodiesel, data imbangan bekalan minyak sawit bagi 2025 digunakan sebagai rujukan. Data menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai asas bekalan yang kukuh dan jumlah bekalan minyak sawit dianggarkan mencecah 22.76 juta tan terdiri daripada stok awal sebanyak 1.71 juta tan, pengeluaran 20.28 juta tan dan import 0.77 juta tan. Daripada jumlah tersebut, 15.27 juta tan diperuntukkan bagi memenuhi permintaan ekspor global, manakala 4.43 juta tan digunakan untuk menampung keperluan domestik merentasi pelbagai sektor ekonomi termasuk sektor biodiesel. Pada masa ini, pelan jangka panjang kerajaan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel adalah sehingga B30 dan ia telah dinyatakan dalam dasar Akri Komoditi Negara. Warga emas berusia 60 tahun ke atas digalakkan mendapatkan vaksin influenza bagi mengurangkan risiko jangkitan penyakit serta komplikasi kesihatan yang serius. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan vaksin tersebut disyorkan kepada golongan berkenaan sebagai langkah perlindungan terhadap influenza yang boleh menyebabkan komplikasi terutama dalam kalangan individu berisiko tinggi. Sebagai usaha meningkatkan liputan vaksinasi, Klinik Kesihatan Labuan akan menganjurkan program suntikan influenza secara berpusat dan berskala besar pada 27 Jun ini di Jabatan Pesakit Luar Klinik Kesihatan Labuan. Program yang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 2 petang itu dijangka memberi kemudahan kepada lebih ramai warga emas yang layak untuk mendapatkan vaksin dengan lebih cepat dan teratur. Bagi memudahkan urusan, warga emas boleh membuat tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera dengan memilih perkhidmatan vaksin influenza sebelum menetapkan tarikh, masa dan lokasi vaksinasi. Persatuan Nelayan Kawasan PNK Labuan Utara menyeru masyarakat di Labuan agar bersama-sama memainkan peranan dalam melindungi dan memulihara populasi ketam suri yang semakin berkurangan di perairan Labuan. Menurut PNK Labuan Utara, spesies tersebut merupakan antara sumber perikanan yang bernilai tinggi serta menjadi sumber pendapatan penting kepada komuniti nelayan tempatan. Langkah tersebut penting bagi memastikan kelestarian sumber perikanan serta mengekalkan keseimbangan ekosistem marin di perairan Labuan untuk manfaat generasi masa akan datang. Selain memastikan populasi ketam suri terus terpelihara sekaligus menjamin kelangsungan sumber perikanan dan kesejahteraan komuniti nelayan di Labuan pada masa hadapan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menangkap atau mengambil anak-anak ketam suri yang masih kecil bagi memberi peluang kepada spesies berkenaan membesar dan membiak secara semula jadi. Pemeriksaan bersepadu yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan menerusi Obstetris 4.0 bersepadu mendapati tahap pematuhan peniaga di pulau ini terus berada pada tahap yang baik. Dua pasukan penguatkuasa KPDN telah melaksana pemeriksaan dan pemantauan di sekitar Bandar Labuan dengan memberi tumpuan kepada stesen minyak, pasar raya dan pasar awam yang menjadi lokasi utama pengguna. KPDN memaklumkan operasi seumpama itu akan diteruskan dari semasa ke semasa sebagai langkah proaktif bagi memantau tahap pematuhan peniaga serta memastikan aktiviti perdagangan dijalankan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Usaha berterusan itu juga bertujuan memperkukuh integriti rantaian pengedaran barangan dan melindungi kepentingan pengguna di Labuan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Seramai 12 usahawan bimbingan kemas wilayah Persekutuan berjaya menghasilkan sebanyak 2,533 pasang pakaian seragam kanak-kanak tabika kemas menerusi projek jahitan pukal pakaian seragam tahun 2026. Projek berkenaan melibatkan 7 usahawan dari Kuala Lumpur dan 5 usahawan dari Labuan yang diberi tanggungjawab menyiapkan tempahan pakaian seragam secara pukal bagi kegunaan kanak-kanak tabika kemas. Kejayaan tersebut membuktikan kemampuan usahawan jahitan tempatan dalam memenuhi permintaan pasaran selain menghasilkan produk berkualiti mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pada masa sama, projek itu turut menjadi platform kepada usahawan bimbingan kemas untuk meningkatkan kemahiran, produktiviti dan daya saing dalam industri jahitan. Kemas wilayah Persekutuan merakamkan penghargaan kepada semua usahawan yang terlibat atas komitmen dan dedikasi dalam menjayakan projek berkenaan sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor keusahawanan dan industri jahitan negara. Seramai 41 peserta terdiri daripada guru bimbingan dan kaunseling serta warden sekolah di Labuan menyertai kursus kompetensi bantuan awal psikologi PFA di sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Labuan. Kursus anjuran sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Labuan itu bertujuan memperkukuh kemahiran peserta dalam memberikan sokongan awal kepada murid yang berhadapan dengan situasi krisis, trauma dan tekanan emosi. Peserta didedahkan kepada pelbagai aspek penting termasuk pengurusan krisis dan trauma murid, pengenalan bantuan awal psikologi, kemahiran komunikasi sokongan serta simulasi pengendalian situasi krisis. Penganjuran kursus ini turut memperkukuh kesiapsiagaan pasukan respons krisis dan sokongan psikososial modal insan atau PRISMA dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, prihatin dan responsif terhadap kesejahteraan emosi serta kesihatan mental murid. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 26 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin ribut petir yang boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter berlaku sehingga pukul 6 petang ini. Keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

kerajaan kaji kesesuaian pelaksanaan biodiesel B50. Warga emas digalak dapatkan vaksin influenza. Sekian Warta Labuan, berita disunting Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't lie to you.
1: Eh Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong, terus dia senyum lebar.
2: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat, tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
1: Betul?
2: Itulah adab orang Malaysia.
1: Kadang orang ingat kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
2: Betul?
1: Tapi bagi aku lah kan, budi bahasa tu tak laput dek zaman.
2: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
1: Betul?
2: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
1: Aku rasa betul lah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
2: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ni.
1: Betul.
2: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai tu.
1: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga, bukan dalam jabat je, tapi dalam masyarakat juga.
2: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah sejahtera namanya.

0: Kitsa, Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, Permata Mawi Pelabuan.
1: Nah, Kak Ma, jemputlah minum kopi panas-panas bersama-sama lempeng cicah sambal ikan bilis Kak Pora ni.
2: Wah, sedap ni Kak Pora.
1: Sedap.
2: Kalau ada anugerah lempeng dan sambal terbaik, pasti Kak Pora pemenangnya kan?
1: Alahai, Kak Ma puji-puji ni mesti ada makna kan? Tapi memang seronok lah sekali-sekala dapat santai-santai macam ni kan?
2: Betul, Kak Ma puji ikhlas tau.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Pora, semalam Kak Echah ada singgah ke rumah Kak Ma. Sempat pula ada sesi luahan perasaan.
1: Lah, sesi luahan perasaan macam mana tu Kak Ma? Rasa tak puas hati ke?
2: Bukanlah Kak Pora. Kak Echah tu tengah risau anak dia dah nak masuk 5 tahun. Tapi dia tak tahu nak hantar ke sekolah mana.
1: Oh, kalau macam tu, bolehlah hantar ke Tadika Permata Mawi. Tadika ni antara program terbaik untuk pendidikan awal kanak-kanak di Labuan. Anak-anak umur 5 dan 6 tahun belajar macam-macam dalam suasana Islamik.
2: Betul tu Kak Pora. Tadika Permata Mawi ni menggunakan 2 kurikulum kan? Kurikulum standard Mawib dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Jadi maknanya seimbang dunia dan akhirat.
1: Betul Kak Ma. Anak-anak ni dari awal lagi dah didedahkan dengan bacaan Al-Quran, solat, haji dan ilmu asas fardu ain. Ilmu dunia pun ada. Tapi disulamlah dengan nilai agama. Bagus sangat sebagai persediaan ke sekolah rendah nanti.
2: Kak Pora tahu tak? Kak Mah dulu ingat tadika macam ni mesti mahal. Tapi yuran RM50 je sebulan untuk bukan asnaf. Dan kalau asnaf cuma RM20.
1: Sangat mampu milik kan Kak Mah?
2: Betul.
1: Kalau nak memohon, semuanya secara dalam talian. Bermula bulan November setiap tahun. Jadi bolehlah siap sedia awal-awal.
2: Baguslah. Tapi Kak Pora, di Labuan ni ada berapa buah tadika Permata Mawib sebenarnya?
1: Ada 4 semuanya Kak Ma. Pertama, Permata Mawib Nurul Iman di Pekan. Kemudian yang kedua, Permata Mawib Al-Ihsan di Memidai. Ketiga, Permata Mawib Al-Amal di Tanjung Aru. Dan yang keempat pula, Permata Mawib Al-Iman di Layang-Layangan.
2: Jadi maknanya ibu bapa bolehlah pilih lokasi yang paling dekat dengan rumah mereka kan?
1: Selain tu Kak Ma, walaupun operasi bermula dari 7.30 pagi sampai pukul 12.30 hari, senanglah ibu bapa nak urus kerja harian selepas hantar anak-anak ke sekolah.
2: Kak Ma suka betul konsep Mawib ni. Bukan sekadar memberi bantuan, tapi membangunkan masyarakat. Bermula dari pendidikan anak-anak.
1: Tapi kan Kak Ma, didikan awal ni sangat penting. InsyaAllah kalau asas kukuh, mudah-mudahan anak-anak ni menjadi insan soleh dan berjaya dunia akhirat. Lagi satu, permohonan biasanya dibuka pada bulan September setiap tahun.
2: Kalau macam tu Kak Ma kena maklumkan ke Echah ni. Supaya dia isi borang permohonan secara dalam talian nanti.
1: Betul.
2: Rugi kalau terlepas.
1: Elok sangat tu Kak Ma. Lepas ni ajak Kak Echah minum sekali. Bolehlah kita cerita lanjut. Sekali kita bawa Kak Echah lawat mana-mana tadi Kak Permata Mawib.
2: Kak Ma setuju. Tapi sebelum tu, jomlah habiskan kopi ni dulu. Dah suam ni.
0: Demikian tadi sketsa Kak Ma Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 5.53 minit petang. Kita dah berada di penghujung untuk jam kedua ini. Jadi, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, dalam segmen Destinasi. Jom saya nak kongsikan sedikit perkembangan terkini untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 setakat ini. Yang mana sekarang ni dah memasuki fasa penting peringkat kumpulan setakat 23 Jun ni. Beberapa pasukan telah menunjukkan prestasi cemerlang dan berjaya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, antaranya Argentina, Perancis, Mexico, Amerika Syarikat, Jerman dan juga Norway. Antara keputusan terkini yang menarik perhatian ialah kemenangan Argentina 2-0 ke atas Australia dan Perancis 3-0 ke atas Iraq. Kemudian Sepanyol juga turut mencatat kemenangan besar 4-0 ke atas Arab Saudi dalam saingan kumpulan. Mexico, Amerika Syarikat, Jerman, Perancis dan Argentina masing-masing mendahului kumpulan mereka dengan 6 mata penuh. Jadi secara keseluruhannya, perlawanan setakat ini berlangsung dengan sengit dan kompetitif. Pasukan-pasukan pilihan terus mempamerkan prestasi konsisten, manakala beberapa pasukan lain masih berpeluang untuk merebut tempat kepusingan yang seterusnya. Jadi itu dia antara perkembangan terkini untuk perlawanan World Cup 2026. Apapun, jangan lupa untuk anda semua saksikan perlawanan seterusnya menerusi siaran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang juga supaya anda tak terlepas mana-mana perlawanan sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Okey, macam biasa pukul 6 petang nanti kita nak singgah ke ruangan Nurani. Dalam ruangan ni kita nak sajikan lagu-lagu berunsur ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian, juga ada perkongsian kata-kata mutiara dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi terus setia di dua frekuensi kita, kembali selepas ini dalam Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan, itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Dengarkan Laporan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Terima kasih Laporan FM.
4: Terima kasih Laporan FM.
5: Saya sayang Laporan FM.
6: Laporan FM.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 6.14 mini petang sudah ketika ini. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, di Labuan FM menerusi ruangan Nurani. Baik saudara, saya nak kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Jadi saudara, hadis tersebut menunjukkan bahawa niat sebenarnya merupakan asas utama dalam setiap perbuatan kita sebagai seorang Muslim. Walaupun amalan yang kita lakukan kelihatan baik pada zahirnya, ia mungkin tidak akan bernilai jika tidak disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan bahawa ganjaran seseorang itu adalah bergantung kepada apa yang diniatkannya. Dua individu mungkin melakukan amalan yang sama, namun pahala yang diperoleh berbeza kerana perbezaan niat. Jadi hadis ini menekaskan kepada kita semua tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap ibadah dan perbuatan seharian. Oleh itu saudara, marilah kita sama-sama memperbetulkan semula niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kerana dengan niat yang betul dan ikhlas, setiap perbuatan bukan sahaja menjadi ibadah, malah mendapat keredaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Baik saudara, waktu sekarang menunjukkan pukul 6.15 minit petang untuk panduan muslimin dan muslimat. Waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 23 Januari 2026 adalah pada pukul 6.35 minit petang. Jadi untuk anda, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Wah.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa ketika awan mendung, berarak dan hujan turun. Dari Al-Miqdam, dari ayahnya, bahwa Aisyah telah mengkhabarkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda melihat awan gelap yang bergerak di ufuk, di antara ufuk yang tinggi, maka baginda meninggalkan semua kegiatannya termasuk solat sunat sampai menatapnya dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Jika turun hujan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Baginda membacanya 2 kali atau 3 kali. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak jadi turun hujan, maka baginda bersyukur memuji Allah atas semua itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap peristiwa yang berlaku seperti awan mendung yang berarak dan hujan yang turun adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa apabila melihat awan mendung yang berarak agar jauh dari musibah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau datangkan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita berdoa apabila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah curahan, yakni air hujan, bermanfaat, yakni penuh keberkatan. Amalkanlah bacaan doa ini apabila nampak awan mendung dan hujan turun. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya yang pertama, baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai kemenangan dengan memberikan rasa takut dan gerun pada musuhnya selama jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai tempat solat dan bersuci. Mana-mana tempat di atas muka bumi ini juga diizinkan atas baginda dan umat baginda melaksanakan solat. Begitu pula dengan tanah atas muka bumi tersebut. Ketika mana tidak seorang Muslim memiliki air, maka dibenarkan pula untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Yang ketiga, harta perang ataupun ghanimah yang pada masa sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga umat baginda. Yang keempat, baginda diberikan keistimewaan untuk memberikan syafa'atul uzma. Yang kelima, baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada seluruh umat manusia dan juga jin hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman muasir surah Saba ayat 28 yang maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sidang pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak dan kita beroleh syafa'atul uzma bersama-sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

Sadaqallahul Azim, dengan berakhirnya surah As-Sajdah itu tadi, maka ruangan nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah pun mengikuti siaran kami di Laban FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke ruangan terakhir, ruangan nurani. Jadi sebelum mengakhiri sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Laban untuk hari ini 23 Jun 2026 adalah pada pukul 7.51 minit malam. Dan sebentar lagi, tepat pukul 7 malam, kita akan ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi anda akan kembali semula bersama-sama kami di Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Rehat, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 6 petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami berdua, geng Kakak Petang.
1: Petang hari ini, mampir ni jam 7:08
0: Ya, 7:08 minit malam. Jadi selamat malam kepada anda semua.
1: Yang mendengarkan kami di mana saja anda berada.
0: Ya. Sebenarnya Zura, bila dah menghampiri maghrib ni kan, sebab bagi Kuala Lumpur waktu maghrib pukul 7:27 minit malam. Bukan sekadar kita waktu untuk kita memanggil anak-anak balik, yang mana dekat Padang, yang mana sima-sima dekat luar dengan kawan-kawan kan. Tetapi ayam itik angsa kita panggil balik masuk rumah. Dia ada rumah dia kan.
1: Kan betul.
0: Kalau petang-petang kita biarkan je ayam itik berkeliaran.
1: Tapi senang panggil ayam itik tu daripada panggil manusia ni kadang.
0: Yelah, manusia kena berkali-kali. Ayam itik kita jerit sekali, dia dah tahu dah bunyi tu, arahan tu, dia akan balik. Terkedik-kedik dia berjalan.
1: Betul.
0: Sebab ramai yang kongsikan dekat thread, dekat Instagram, TikTok, cara dia memanggil lembu, haiwan peliharaan lah, kerbau. Seronok tengok
1: itu,
0: tu suasana kampung.
1: Itu apa patah ni, Nek? Itik pulang petang.
0: Itik pulang petang.
1: Pepatah gitu.
0: Lebih kurang macam tu lah. Awak kalau tak yakin, awak jangan tanya saya. Saya tak tahu apa yang bermain di minda Zura.
1: Awak sebenarnya, awak banyak ilmu. Itu saya tanya betul ke Lin.
0: Kalau tu fahamlah kan maksudnya
1: apa. Dengan mata awak yang tinggi-tinggi kat saya tu.
0: Cuma bukan apa Zura. Bagi mereka yang tinggal di kawasan kampung kan, kadang-kadang cara mereka menjerit haiwan peliharaan tu suruh balik, macam lembu, kerbau, kambing, macam-macam nama
1: kan?
0: Mila balik, Mila,
1: Ramona
0: kambing-kambing pun balik lah.
1: Kau siap Ramona,
0: Ramona kadang-kadang termakan rumput rumah jiran. Jiran pun tak selesa dan sebagainya kan.
1: Tapi seronok kalau masuk kat dua minit TikTok tadi.
0: Itulah dia, macam-macam nama gelaran.
1: Kita pun tergelak pun ada.
0: Leka menengok cara dia layan haiwan peliharaan.
1: Sebelum anda masuk ke TikTok untuk macam tu, yang kita tengok orang kata ada yang mengusahakan kambing ya. Jadi anda kena masak dulu Lin.
0: Macam Datuk Jamal Abdillah kan, masa hari raya Aidiladha baru-baru ni, katanya mula-mula buka perniagaan lembu hanya ada 30 ekor. Tetapi alhamdulillah dah sekarang ni dah lebih 300 ekor lembu. Ramai sangat berusaha niaga dengan Datuk Jamal untuk mendapatkan haiwan korban. Macam ni yang kita inginkan. Contoh yang

0: terbaik lah.
1: Okay, saya, nak, saya nak beli lembu juga dah.
0: Tapi dekat Alustar lah.
1: Yes, ah. kalau saya buat bisnes lembu okey ni, Nek.
0: Ha?
1: Dia rasa macam mana, Lin?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Awak kan? Macam tak percaya saya je.
0: Saya percaya. Tapi sebelum membela binatang besar-besar tu kan, apa kata Zura bela kucing terlebih dahulu?
1: Baik, kucing tak boleh lah.
0: Ha, itulah.
1: Kucing
0: apa beza kucing dengan lembu?
1: Kalau lembu tu saya boleh jual tu. Kucing tu kan najis dia, saya tak boleh pergi.
0: Habis lembu tak ada, saya, tak ada najis
1: saya
0: ke?
1: Saya upah dengan Lin lah. Suara Lin kan sedap. Boleh panggil lembu-lembu saya balik nanti.
0: Saya menyanyi panggil lembu. Itulah dia kan.
1: Baik-baik. Macam-macam nak cerita dalam Gegar Petang ni. Ada luahan lah. Ada resepi. Boleh cuba resepi hari ni juga. Untuk anda yang muda-muda je.
0: Mudah je. Bihun goreng. Bihun goreng siam.
1: Ya, senang je. Ya Allah. Tak ada udang kering tak payah.
0: Tak apa. Kita pakai apa yang ada. Apa yang cuma membezakan dia bihun biasa dengan bihun siam. Ialah saya letak air limau satu sendok.
1: Itu yang beza macam. Oh, sedap. Sedap, itu kalau hiriskan dengan apa daun limau
0: tak payah hiris air limau. Jangan dia harga dengan resepi Zura. Saya dah harga dengan resepi saya.
1: Saya nak bau daun limau tu yang macam
0: air limau tu dah mencukupi Zura. Sebab kalau terlampau banyak sangat masam nanti.
1: Daun limau tu masam ke?
0: Tak adalah, nanti perit.
1: Pahit.
0: Cukuplah air daun limau tu. Cuba.
1: Saya degil kan?
0: Degil, derhaka.
1: Maghrib-maghrib macam ni. Takut betul-betul jadi ni. Doa awak tu. Deraka tu takut saya.
0: Jadi layan terus lah.
1: Gegar Petang.

0: Da'ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal, cikgu kita pun kita tak kenal, mak ayah kita pun kita tak kenal, suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan? Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para Nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para Nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hal ini tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengar lah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang akan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan, kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan? Dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

الصلاة القائمة. آد سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيث هل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 103 hingga 107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: huru-hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merungsingkan mereka. Dan sebaliknya, mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, "Inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu."
1: Yawma natawi as-samaa'a katayyis sijillil kutub kama

Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya, kami tetap melaksanakannya. Walau

0: Kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran cakip.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa,

0: semua yang terus mendengar ya, Zura, geng kakak petang.
1: Ya, betul.
0: Sebab kita ke udara dari hari Isnin sampai hari Jumaat.
1: Tanpa henti.
0: Iyalah.
1: Macam kena resepi tu, Liz. Sebulan tu kita ada lebih kurang dalam 20
0: resepi.
1: 25 resepi lah untuk anda.
0: Secara keseluruhan je lah. Jadi jangan lupa cuba. Sebab kita berkongsi resepi yang mudah, yang ringkas, yang murah. Apa ada saja kat dapur anda tu, betul, anda gunakan. Tak perlu nak pergi ke pasar, beli tu, beli ini.
1: Ya, tak nak renyah-renyah lah. Sebab balik kerja dah penat, Lim.
0: Betul lah.
1: Nak uruskan anak lagi, uruskan suami lagi.
0: Iyalah. Dan kita pun mungkin ada pekerjaan sambilan. Ada di kadang-kadang rakan-rakan kita, Zura, buka apa komputer riba tu, mengusahakan peniaga, agaan jual tudung, betul, jual minyak wangi, jual sabun. Ya Allah, rajinnya.
1: Mungkin kalau lelaki tu buat healing juga, Lin. Balik malam ada semayang maghrib tu keluar. Kena cek rezeki lagi, kan.
0: Itulah dia. Orang rajin ni dia untung.
1: Betul.
0: Orang malas
1: untuk
0: dia rugi.
1: Untuk pejuang-pejuang cek rezeki ni, kita doakan moga perjalanan mereka tu semua lancar lah, Lin.
0: Ya, dipermudahkan lah, kan. Sebenarnya sekarang Zura nak cari duit lebih tak susah. Kita tengok saja apa orang sebenarnya jual, kita tolong promote, ada beg kuning, kita dapatlah komisen sikit.
1: Panggil,
0: affiliate, ya. Boleh
1: juga lah, kan. Cuma kadang-kadang orang tak nak guna macam untuk guna handphone, dia nak guna keluar. Itu yang kadang-kadang ada juga, Lin, yang saya lihat kalau anda pergi dekat Tasik Tiwansa tu,
0: ada
1: buka booth kereta, jual kek-kek kat situ,
0: kabus sale
1: tu, kan. Macam-macam
0: boleh. Dia ada satu tempat yang dikhaskan untuk jual barang-barang daripada kereta anda.
1: Betul, ada jual kek, ada makanan, kan.
0: Sambutan pun hebat juga sebab ramai orang suka makan.
1: Betul.
0: Suka membeli belah harga yang berpatutan.
1: Siapa rajin dia dapat lah, Lin.
0: Kadang-kadang
1: kena hidup di bandar besar ni kena keras sikit lah, Lin.
0: Kena rajin, kena sabar, kena usaha.
1: Betul. Jadi dah sampai dah usaha kami sampai sini. Kami dah berusaha.
0: Kami nak balik.
1: Sebaik tadi. Nak balik tadi. Nak orang kata nak tunaikan juga yang lain juga, Lin.
0: Kita
1: punya tanggungjawab yang lain juga kat rumah.
0: Kepada keluarga pula.
1: Iyalah.
0: Dan rakan kami Mama AJ.
1: Yang akan kudara bersama anda nanti. Bermula pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam nanti.
0: Baiklah. Saya Lin Zaino.
1: Saya Azura. Kita jumpa esoklah bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
3: Nasional malam, 8 malam hingga 12.30

0: 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2001. Wah.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: 102.0 bermula 8 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti, insyaAllah. Jadi malam ni kita berteman lah ya, berdua berteman bersama dengan AJ Alajalani di sini. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sebelum tu tanya kepada Hakim Danish, bapa dedah rahsia kejayaan Hakim Danish, kejayaan Pelumba Muda Negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan nama Malaysia malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal dunia. Bapa Ramli sebut pengorbanan sejak anak mula berlumba pada usia 8 tahun tidak sia-sia. Hakim menunjukkan minat mendalam dan gemar mendalami aspek teknikal sejak bermula dengan pocket bike. Perjalanan menjadi pelumba antarabangsa memerlukan komitmen tinggi, kos besar serta penyelenggaraan dan pembangunan teknikal. Sokongan Zulfahmi, ibu bapa dan pihak lain penting. Ibu bapa bangga namun sentiasa risau. Seterusnya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM anjur program perkasa pengurusan pentadbiran bola sepak wanita. Program bersama FIFA meningkatkan profesionalism pengurus pasukan dan pegawai pentadbiran. Modul termasuk kepimpinan wanita, struktur pertandingan, hak pemain dan perancangan strategik untuk pembangunan pasukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia komited melahirkan lebih ramai pengurus dan pemimpin wanita bagi ekosistem bola sepak wanita yang profesional dan mampan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Național FM. Sunt de Adi.
1: Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan, tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTL.
2: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTL.
4: Satu jiwa, satu

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 10

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni kenal Allah ke? Di sini pun kadang kita tak kenal, cikgu kita pun kita tak kenal, mak ayah kita pun kita tak kenal, suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan? Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para Nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para Nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ini tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengar lah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tuan-tuan bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak ghostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Topik hari ini menarik kerana ini berkaitan dengan isu yang semua orang pasti pernah hadapi, iaitu bagaimana nak kawal perasaan marah, terutamanya dalam situasi yang mencabar. Sebelum tu, Abang Bat nak tanya, berapa kali anda rasa menyesal lepas marah sebab tersalah cakap atau buat perkara yang tak sepatutnya? Mesti pernah kan? Kajian menunjukkan individu yang belajar mengawal marah mempunyai hubungan yang lebih baik dan kesihatan mental yang lebih stabil. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dengan bijak. Cara yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Jangan terus bertindak ketika marah. Tolong jaga benda ni. Ambil masa untuk bertenang supaya anda tidak bertindak berdasarkan emosi semata-mata. Tarik nafas dalam-dalam atau keluar sekejap dari situasi tersebut. Sebab kajian dari Harvard Medical School menunjukkan bahawa teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing membantu mengurangkan tekanan darah dan menenangkan emosi dengan cepat. Contoh-contoh, jika anda sedang marah di tempat kerja, contoh kan, pergi tempat yang lebih tenang, tarik nafas perlahan selama 5 hingga 10 saat dan fikirkan kembali tindakan anda. InsyaAllah, orang yang tenang akan menang. Cara yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Cuba kawal perkataan anda supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Bila marah, gunakan bahasa yang lebih lembut untuk menyampaikan perasaan tanpa memanaskan situasi. Menurut hadis Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Penting mananya ni? Jadi contoh-contoh, daripada kita kata awak selalu buat salah, cuba ubah kepada saya rasa terkilan bila perkara ini berlaku. Macam mana kita boleh selesaikan bersama? Kita kena ingat, kata-kata dia ibarat pisau. Kalau salah guna, ia akan melukai. Tapi kalau guna dengan baik, ia membantu menyelesaikan masalah. Kan? Dan cara yang ketiga adalah kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Kenal pasti dulu punca sebenar anda marah. Sebab apa anda marah? Adakah ia disebabkan perkara kecil yang boleh diselesaikan atau masalah besar yang memerlukan masa? Bukan apa? Bila punca dikenal pasti, emosi lebih mudah dikawal. Kajian dari Journal of Emotional Health menunjukkan mereka yang menulis punca kemarahan lebih mudah mengenal pasti penyelesaian dan mengurangkan konflik. Boleh? Contohlah, kalau kita marah kerana anak tak dengar cakap, cuba tanya diri kita balik, adakah mereka ni benar-benar faham apa yang kita minta? Kadang-kadang kan, komunikasi boleh menyelesaikan banyak masalah. Boleh? Jadi, inilah dia 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dalam situasi mencabar. Yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Dan yang ketiga, kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global. Nasional FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita di Nasional FM. Dan sekarang jam menunjukkan 9.31 minit malam. Are you okay? Semuanya okay ke tu? Ada rasa gemetar ke? Kerana topik kita hari ini mengenai gemetar. Untuk pengetahuan anda, antara perkara yang membuatkan saya gemetar adalah pertama kali saya bersiaran di radio. Saya ingat lagi masa itu saya bersama dengan Lin Zainol. Saya punya gemetar tu kan, sampai saya tak boleh duduk untuk bercakap. Saya kena berdiri. Bayangkan Lin Zainol bercakap dengan saya, duduk di kerusi sambil menjaga panel, dan saya di hadapan beliau berdiri. Walaupun ada kerusi, ada 2-3 kerusi di situ, tapi saya punya gemetar, takut tak terkeluar suara, saya berdiri. Baru saya ada mood macam kita nak berlari kan. Jadi kalau kita duduk rasa macam tak boleh lari, jadi bila berdiri tu rasa baru mood tu sampai. Walaupun perasaan mood tu sampai, tapi perkataan yang dikeluarkan tu tak terkeluar, yang tak terkeluar sebab gemetar sangat. Dan terperanjat sebenarnya bila Lin Zainol bertanya beberapa soalan, padahal soalan tu biasa je, pakaian apa, tudung apa, tak salah saya lah, lebih kurang macam tu. Tapi saya macam tak boleh nak jawab, macam terdiam macam gitu. Baik, itu perasaan saya lah, itu cerita saya. Jadi mungkin anda boleh kongsikan sama dengan AJ cerita anda mengenai gemetar untuk mengangkat nikah ke masa dulu. Mungkin kita tak tahu. Jadi saya nak tengok lah, mesti ada komen-komen kan sahabat-sahabat kita. Antaranya di muka buku. Sebentar-bentar, ada juga sahabat-sahabat kita yang telah berkongsi komen mengenai perasaan gemetar tu di TikTok. Namanya sebentar, Edward, gemetar menantikan klaim yang tak masuk-masuk. Saya faham perasaan tu. Seterusnya, siapa lagi sahabat kita ni? Humaira Mosahid dalam segmen Nasional Malam-Malam semuanya. Saya rasa gemetar ketika menunggu untuk mengambil keputusan SPM pada tahun 2013. Faham? Itu adalah salah satu perasaan. Saya rasa semua orang apabila nak mengambil keputusan SPM ataupun apa-apa saja keputusan, kita uji bakat ke ataupun temu duga untuk dapat kerja, mesti akan rasa gemetar. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar, Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita ada siapa lagi? Pok Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ada pantun yang nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Nasi lemak buah bidara boleh dibeli di Pekan Selasa. Kasih hamba bagaikan udara, tak dapat dipandang tapi dapat terasa. Wow, Pok Su, saya dapat terasa kasih sayang anda. Terima kasih, walaupun ianya hanya di udara. Noxy Moxer juga turut menemani saya. Siapa lagi? Kita ada Soleh Hadi. Selamat malam semuanya. Sadin juga turut menemani saya. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Salam manis dan salam sayang untuk semua. Seterusnya, siapa lagi? Ibrahim Akib juga turut menemani saya. Ya, itu dia perkongsian. Saya dah kongsi dah tadi mengenai info ni, tanya kepada Hakim Danish yang tak gemetar hadapi riders dari Eropah anak Melayu di pesada dunia. Seterusnya, siapa lagi? YB Raja Tun Dr. Philip juga turut menemani saya. Dan tak lupa sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Ash. Seterusnya kita ada Rafiq, Lia, Wakwa Azman, Kita ada True Fighter. Wow, nama awak kan True Fighter. Jen Ayung Kimchi. Saya nampak nama dia kan, terus terbayang kimchi. Auto lapar rasanya. Ibra Angus juga turut menemani saya. City Cat Studi, Edward. Kita ada siapa lagi ni? The Poet Jazz, Bahari Ghazali. Seterusnya kita ada siapa lagi? Sebentar Ahram juga turut menemani saya. What cause? Wes mangan apa orang? Seterusnya kita ada Nordi Laila, Wadi Anis Kobai dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Mutiara Burger berapi hadirkan diri. Baik. Memang malam ni komen-komen ataupun nama-nama banyak mengenai makanannya. Walaupun dah makan tapi secara tak langsung Siti pun rasa lapar pula. Jadi kongsikan komen anda bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Lagi comel sebenarnya, kongsikan komen anda atau cerita anda mengenai gementar itu di ruangan live TikTok Nasional FM. Sambil-sambil kita berinteraksi, borak-borak antara satu sama lain tu kan. Sambil kita berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Syamak Wira dari Sungai Petani dengan ucapan selamat malam. Berikan lagu daripada Ekspedisi, CINTA. Apa bunyinya tu? Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nida Wahida. Ini kalangan daripada Kalsum, Kureda sendiri. Terus setia bersama dengan AJ, jangan tukar frekuensi. Terus kekal menemani saya hanya di Nasional Malam.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: perlawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasyara Malam. Berbalik kepada topik kita hari ini mengenai gemetar. Kadang-kadang orang tu kan, setengah orang lah, bukan saya lah, tapi kadang saya pun sama juga. Dia rasa gemetar tu, dia punya gemetar tu lutut pun bergigil. Betul ke? Anda begitu ke kalau rasa gemetar tahap maksimum? Terutamanya lah yang lelaki ni kan, bila lafaz akad nikah tu kan, sekali tok kadik enjut je tangan, terus gemetar, lutut rasa longgar. Betul ke? Saya tak tahulah, sebab saya seorang wanita kan. Jadi itu salah satu perasaan, macam mana pun kentas seorang lelaki tu, tapi dia akan gemetar bila mengangkat nikah. Ada juga yang gemetar ketika mengambil lesen, yalah, dengan JPJ kan masa itu. Nak pula hujan, tiba-tiba naik bukit, ai seram. Sebab saya adalah salah seorang yang mengambil dua kali lesen memandu kereta. Sebab gemetar sangat kan, tiba-tiba terus panik, macam tak tahu kena tekan apa, kena mula apa. Saya ambil manual ya, bukan auto ya. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda bersama dengan AJ di ruangan TikTok pada waktu ini. Kerana dah ramai dah sahabat-sahabat AJ yang menemani saya, berinteraksi bersama dengan saya. Dan anda boleh berkongsi cerita anda mengenai gemetar di ruangan komen TikTok National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Antaranya tadi Ili, kemudian kita ada Nur Dilaila, semoga murah rezeki sihat lalu. Ya, Nur Azila, ya. Terima kasih kerana menemani AJ. Kai 1344 juga, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki selalu. Ya. Ada juga masa saya test dulu JPJ pasang radio kuat-kuat, rasa macam nak tutup je radio tu. JPJ pasang radio masa awak tengah test tu, yelah, awak gemetar kan. Sebenarnya tujuan pegawai JPJ tu nak bagi awak kurang gemetar, sebab tu dia pasangkan radio. Saya rasa radio Nasional FM kot, sebab tu sampai sekarang awak mendengarkan Nasional FM, betul kan Edward? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ini, kita dah mula sikit lah pilihan lagu yang berentak, rancak sikit. Tadi kita macam melo-melo sikit kan. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Bia dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Andi Bendane, Aku Nak Kahwin. Wow, itu salah satu juga perasaan gemetar nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya Sumanda, Sabar Mana Mau Cari. Beliau inginkan lagu daripada Aida Jebat, Parah Parah. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam, okey?

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Selangor teliti penggunaan EV untuk Sukma 2026. Perlu menilai infrastruktur pengecasan, kapasiti sokongan teknikal serta liputan lokasi pertandingan merentasi beberapa daerah. Penggunaan EV berpotensi kurangkan kebergantungan bahan api fosil dan jimat kos operasi jangka panjang. Keputusan bergantung kepada penajaan, pembekalan rasmi dan pertimbangan keberkesanan operasi serta kesiapsiagaan infrastruktur. Baik, seterusnya, selamatkan 21 penumpang bas ekspres pemandu lori dapat pengiktirafan khas. Tindakan pantas Wontak Main menyelamatkan 21 penumpang bas berhampiran terowong Menora Perak pada 15 Jun 2026. Penghargaan diberi menerusi dana Majlis Keselamatan Jalan Raya seperti dimaklumkan Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Beliau menasihatkan pemandu berehat jika terlalu letih supaya kekal tenang dan dapat mengawal kenderaan. Dewan Rakyat serta Timbalan Yang Dipertua menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada beliau di Parlimen. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan 11 malam nanti, ataupun anda boleh juga layari platform berita berita.rtm.gov.my. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Kalau rasa ngantuk tu, berhenti sekejap, ataupun anda basuh muka kan. Kalau ada kelindan atau sahabat sebelah yang boleh menggantikan pun boleh juga. Tapi yang paling penting, terus kekal mendengarkan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan jika anda berhenti pada waktu ini yang sedang memandu, bolehlah anda menonton live TikTok Nasional FM, boleh berkongsi info ataupun apa saja cerita yang anda ingin kongsikan bersama dengan saya, atau ada masalah pun boleh juga. Tapi topik kita hari ini sebenarnya mengenai gementar. Tapi boleh je kalau kita nak borak-borak kosong, berinteraksi bersama dengan sahabat-sahabat dan juga AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Wah, dengan topik gementar ni pun, tiba-tiba kan saya sendiri pun rasa gementar bila nak bercakap mengenai info berita ni kan. Semestinya yang sahih daripada berita RTM. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa, yang juga turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Beliau inginkan lagu daripada Shakila, Jatuh Cinta. Oish, permintaan malam ni kan. Ada yang nak kahwin lah, ada yang jatuh cinta. Patutlah topik kita gementar. Saya pun jadi gementar nak berkonti pada waktu ini. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Noh Azila, Ibra, Ahmad Suhaili, Siti Kasturi, Ia, YBZH, siapa lagi? Ita Rozaya juga turut menemani saya. Encik Senyap. Baik, terima kasih. Ahmad Suhaili, Akla 30, Sandi HGR juga turut menemani saya. Dan untuk anda, jika sahabat-sahabat anda terus menemani saya, apa kata anda terus kekal sehingga 12.30 malam nanti, semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Baik, itu dia kau lupa janji. Siapa yang lupa janji tu membuatkan Azam Kuzairi membuat pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Bergecan dari Seremban. Baik, itu antara ucapan daripada Azam Kuzairi lah. Diharapkan anda semua terhibur nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Jadi untuk anda, saya nak ingatkan lah, kalau dah berjanji dengan seseorang atau dengan sesiapa tu, tunaikan lah. Awak ni, awak nak ke hati awak terguris? Tak nak kan? Jadi kalau awak tak nak hati awak terguris tu, jangan guriskan hati orang. Jangan ambil perasaan orang. Jangan berjanji. Okay? Tiba emosi. Ya, dalam pilihan bersama 2.0 ni kan, kadang-kadang lagu-lagu yang anda minta ni dia membuatkan emosi seseorang tu berubah. Yang mendengarnya lah, antaranya salah seorang ni saya lah, DJ ni lah, dan juga rakan-rakan yang lain lah. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda rasa nak menyanyi bersama, berdansa bersama kan. Jadi malam ni semestinya malam yang diwarnai oleh anda sendiri. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, kenalah membuat pilihan bersama 2.0, yang mana anda boleh membuat undian melalui muka buku. Tapi untuk malam ni dah tutup lah, edisi hari ni 23 Jun dah tutup, dah tamat. Anda boleh buat pilihan ataupun undian pada esok 24, kerana setiap malam, setiap hari semestinya di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Baik, sedikit info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai info trafik yang terkini, mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara. Trafik lancar di kebanyakan lokasi namun masih bergerak perlahan di lokasi-lokasi di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan Slim River ke Behrang. Seterusnya di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Senai Utara ke Sedenak, arah selatan Simpang Regam ke Kulai. Jadi ini disebabkan oleh susulan kemalangan di kilometer 31.8 arah selatan dari Sedenak ke

Kulai. Status terkini kerja-kerja pembersihan dan pengalihan sedang dijalankan. Semua lorong arah selatan masih ditutup. Manakala laluan kontra masih diaktifkan. Trafik sesak kedua-dua arah. Seterusnya, trafik perlahan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elit, lingkaran Putrajaya, Nusa Putra ke Setia Eco Glades. Seterusnya di E9 Lebuh Raya Sungai Besi, Best Raya arah selatan Sapura ke The Mines. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, AJ nak ingatkanlah, hati-hatilah ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang paling penting, terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Sadin. Nak Sadin dengan ucapan semoga semuanya happy. Happy kata, diharapkan semuanya gembira mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Rawingkan lagu daripada Uji Rashid, Sadin. Kemudian permintaan daripada Marsha Saleh, ucapannya hiburan untuk keluarga dan juga rakan-rakan. Berikan lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Aziz, pujaan ku adalah pujaan AJ sentiasa. Tapi kita nak berdandut sebentar dengan lagu ini, permintaan daripada, kejap eh, agak susah sikit saya nak sebut nama dia ni, Elbiana Rosliana Lia, dari Bumi Kenyalang Sarawak, dengan ucapan tara tara tara tara. Betul ke saya cakap tu? Ejaannya tu. Berikan lagu daripada Amelina Asyik. Terus setiap sama dengan AJ, okey?

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Kamu tahu ni apaan? Memang aku tercetut-tetut.
4: Awak kita?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ya, AJ akan menemani anda sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi pastikan anda terus kekal teman berteman kita pada malam ini hanya di Nasional Malam. 10.27 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sentiasa menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Di TikTok ada, di Facebook pun ada juga. Antaranya sahabat kita, kita ada Nasri, jantung sentiasa berdegup. Ni antara komen daripada beliau lah mengenai topik kita hari ni kan. Gementar, jantung sentiasa berdegup, cuma kadang laju bila tengah buat kerja atau berlari. Apapun, semoga kita semua dalam keadaan yang terbaik dan sihat ceria selalu. Baik. Saya ingatkan awak nak kongsikan cerita mengenai gementar. Liu Sanat Liu juga turut menemani saya pada waktu ini. Selamat malam semua. Assalamualaikum kepada semua rakan sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria. Salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional FM. Lagu santai-santai, lagu terbaik pilihan bersama pada malam ini. Terima kasih. Soleh Hadin juga turut menemani saya. Marsha Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas Mama AJ. Terima kasih yang semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar dipermudahkan. Juga untuk sahabat-sahabat rakan peringat Siti Nasional FM sentiasa di hati, semoga semuanya baik-baik saja. Gementar dan berdebar menantikan pasukan bola sepak negara mana yang layak ke pusingan akhir. Itu antara komen beliau lah. Berdebar katanya. Siti Sawah juga turut menemani saya. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam yang. Alhamdulillah, bersua lagi kita di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir, terbaik layan Nasional Malam. Topik malam ini, berdebar jantung Mama. Hati saya berdebar-debar masa doktor cakap saya kena operation tu Mama. Nasib baik 12/6 hari tu tak pergi. Saya kat kampung tengok arwah mak metua sakit hari tu. Semalam berdebar lagi Ma, doktor MOPD tu cakap dah jumpa ke doktor operation tu Ma. Tu yang stres. Anak cakap Mama jangan risau, nanti naik darah tinggi lagi susah. Harap tak ada apa-apalah. Itu yang buat berdebar tu. Allah Siti Sarwa, diharapkan semoga dipermudahkan, diberi kesihatan. Tapi kalau boleh lah Siti Sarwa tu kan, kena jumpa pakar lah yang, risau kan. Tapi betul lah pesanan anak tu kan, jangan risau sangat, takut darah tinggi tu naik pula, dah penyakit lain pula ya. Seterusnya siapa lagi menemani saya? Linda, Roslinda juga turut menemani saya. Hari-hari gementar AJ, lapar gementar, marah gementar, paling teruk masa nak ambil darah dia punya jantung berdegup tu. Ish, Tuhan je lah yang tahu, rasa nak tercabut. Baik, faham Pin Roslinda. Kadang-kadang bila tengok jarum tu kan, aish, seram, boleh ambil ke darah ni. Nak pula tiba-tiba darah tu tak apa-apa nak keluar, dah cucuk lah sekali. Aish. Saya sendiri pun walaupun anak dah 4 kan, tapi masih berdebar lagi nak mengambil darah tu. Mama Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Salam Salasa. Piwit, AJ kembali. Rentak dandut eh. Rentak dandut, degupan jantung yang membau 1000 erti terus menemani malam Rabu anda di Nasional Malam. Ya, kadang-kadang jantung kita berdetak detik itu kan. Macam-macam rentak ada. Dandut aja. Irama Malaysia pun ada. Disco pun ada. Sebut pasal disco ni, kita layan lagu ini. Permintaan daripada Sadin. Sadin, Sadin. Semoga semuanya happy. Beliau inginkan lagu daripada Uji Rashid. Sadin. Terus setiap sama dengan AJ.

0: Sentiasa di hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pilihan bersama.

okeykan semua tu? Bila mendengarkan lagu daripada Spider ni, telinga ke tulang. Bila dengar muzik ni, daripada telinga sampai ke tulang menusuk kan. Lagu tu permintaan daripada Daniel dan Abdul Jalil Tawau dengan ucapan, moga saya dapat berjumpa rakan saya zaman 90-an dulu di Camp Tawau. Jadi diharapkan siapa sahabat Daniel Abdul Jalil Tawau ni, lagu ni ditujukan khas kepada awak lah. Telinga ke tulang daripada Spider. Terhibur ke tidak? Kita dah layan dah lagu-lagu semuanya yang memberi semangat, memberi anda tenaga jadi cargas. Betul tak tu? Yang sedang memandu tu terus daripada tadi macam nak lelap, oi terus terjelik, terus semangat nak bawa kereta. Okey ke tu? Yang bekerja pun terima kasih banyak-banyak menjadikan National Life Family sebagai teman anda ketika membuat kerja. Alhamdulillah, terima kasih yang mencari rezeki yang halal sambil bekerja, sambil mendengarkan National Life FM. Semoga anda diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusannya. Baik, ini sedikit nasihat lah kepada anda semua dan peringatan kepada diri sendiri mengenai topik kita hari ini, gementar. Bila kita ada perasaan gementar ni, yelah nak dapatkan lesen, tunggu keputusan SPM, ataupun nak mengakad nikah. Jadi sedikitlah nasihat untuk anda jika anda tiba-tiba ada rasa gementar. Sebab ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen kan mengenai gementar ni kan. Sedikit tips untuk anda nak kurangkan sedikit, bukan nak hilangkan. Nak hilangkan susah yang gementar ni. Nak pula bila lutut dah bergigil memang agak susah lah. Tarik nafas dalam beberapa kali, tapi tarik, lepas tu lepaskan, lepas tu tarik lagi, lepaskan dan tahan perlahan-lahan. Jadi itu antaralah salah satu untuk anda menenangkan perasaan anda bila rasa gementar. Maklumlah kadang-kadang perasaan tu tak boleh nak dilindungi, tak boleh nak ditutup. Sebab bila kita rasa gementar ni, nak pula tiba-tiba bersemuka dengan orang yang kita suka kan, gigil jadinya. Ada tak perasaan tu? Jadi mungkin anda nak kongsikan lagi mengenai perasaan gementar ni di ruangan media sosial Nasional FM, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan mengenai situasi ketika mereka gementar. Untuk AJ sendiri, gementar ketika pertama kali ditugaskan untuk jadi penyampai. Gementar juga ketika mula-mula nak mendapatkan lesen tu kan. Sampai dua kali lah saya ambil lesen kereta tu. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda bersama dengan saya di ruangan TikTok. Kerana sahabat-sahabat kita dah ramai dah ni berinteraksi bersama dengan AJ. Ada juga sahabat kita Siti Sarwa kan, gementar menunggu keputusan daripada doktor. Siapa lagi tu? Oh, Teacher Mary, saya gementar kalau appointment doktor. Gementar eh. Gementar dia, bergigil pun ada. Gementar dia perasaan takut tu sampai membuatkan lutut tu bergigil lah. Itu pasal lah, macam gitulah. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Ya, yeah, Miss Itami. Jadi kita raikan je semua cerita, semua lagu pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Liu Sanat Liu. Lagu ini ditujukan khas kepada kepada hiburan untuk isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati yang berada di Sandakan Kunat dan Sumparna dan Sempurna Sabah. Juga buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM mana jua berada. Semoga semuanya terhibur, baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Berlangganan lagu daripada Bon Jovi, I'll Be There For You. Kami di National FM sentiasa bersama dengan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, berbagai perkongsian info terkini yang sahih kami kongsikan terus dengan anda. Dan semestinya pelbagai hiburan akan kami sajikan kepada anda semua. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ, okay? Hanya di National Malam.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindahan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan salah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontoh.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan 2 gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog, menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Mohammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Piala Dunia.
1: Modal rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Pilihanku, pilihanmu juga.

Aku tak akan bersuara nyanyian Nikki Adila. Dan bila kita ada perasaan gemetar, kadang suara tak terkeluar kan. Mengenai topik kita hari ini lah. Jadinya izin nak buat rumusan lah pada malam ini. Jadi jika anda ada perasaan gemetar tu, jangan risau. Anda manusia biasa. Setiap manusia pasti akan merasa gemetar. Tak kira lah, walaupun situasi kita berbeza, tapi perasaan kita sama kan. Jadi peluklah diri anda tu. Kalau sekarang rasa gemetar ataupun sekarang tak rasa, besok lusa rasa, peluk diri tu rasa, awak boleh buat. Awak kena kuat. Ini perasaan biasa. Selawat banyak-banyak, tarik nafas, lepaskan perlahan-lahan, okey? Jadi selepas ini Hanim akan menemani anda. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. 11.47 minit malam dah ni kan. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Memburu impian. Setiap orang pasti ada impian. Kadang-kadang nak memburu impian tu rasa gementar juga. Yalah, pelbagai peringkat untuk kita hadapi untuk mencapai impian kita. Tapi yang paling penting, pastikan anda terus memburu dan pastikan impian anda itu menjadi kenyataan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini berkongsi rezeki. Masya Allah, yang tap-tap, yang share and like. Bagus ya, sehat semua ya, jadi tak sakit ya. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Guru impian, diharapkan bila mendengar lagu ni terus pasang impian anda dan terus capai impian. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda selepas ini. Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati, radio yang menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Jadi jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. AJ balik dulu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menemani saya di media sosial, di Facebook, di TikTok, yang mengkongsi rezeki. Masya Allah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, diberi kesihatan. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Tiba-tiba lagu nak menari pula. Permintaan daripada Afiq Ibrahim, beliau inginkan lagu daripada Nur Aniza Idris, Ting Ting. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol.

AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen nasional malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Klik. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Klik, ada yang kata buka apa, buka TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Klik, muat turun RTM Klik ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Klik. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapapun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok Live. Kalau dekat dalam TikTok Live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik. Boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Rasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2 Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan saja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah, jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni, kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing, untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng Burhan tu.

Biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena bentras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membendras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga. Kita kena sayang diri kita, juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan Cinta Gunaan, hanya di National FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik, melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu

perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu, hari pagi masih muda. Teruskan hiburan bersama kami, inilah Nasional FM. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson.

Jangan permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah May Rose, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda. Pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Hari ini, waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0 kemenangan kepada Portugal. Jadi, saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik, tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi, antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto 3 Grand Prix GP di Republik Czech di Lita Borno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan carry anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan abang-abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mahmets dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang Lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R, R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak bolehlah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. R&R saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni, turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, tu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu, inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay. Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rainbow Malam. Semoga senyum kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian, ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni, memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan, waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkanlah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, cimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Rasa sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni, air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi dengan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu. Jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kiralah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan. Sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camilla Cabello Havana dalam Ken Burhantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik mencerikan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik

الأمانة والفطانة فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini. Selaku seorang Islam, bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beri'tiqad bahawasanya semua nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi daripada nabi-nabi Allah ini wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab, yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong. Di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para nabi ini. Dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya. Melainkan semua yang dituturkan oleh para nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi SAW dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh nabi-nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihis salam, di antaranya Nabi Yunus alaihis salam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus alaihi salam dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus alaihi salam dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya, dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya. Jadi kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab, dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak
kepada para nabi.

sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah nabi-nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Nah, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata-kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu, "Wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi itu, jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firmannya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian-sekian-sekian benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Masih kerana ada nafsu tadi. Memang para nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebab cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para nabi sallallahu alaihi wasallam.

selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim, mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang patuh-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 6.10 minit pagi sudah ketika ini. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Labuan di hatiku untuk anda semua yang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan sekali lagi, Hebri dan juga Shima pagi ini.
1: Ya, hari yang ketiga kami menceriakan lagi pagi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Terima kasih kerana seawal pagi ini anda memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Itu sudah semestinya. Suara kami menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Seperti biasalah, menerusi segmen Salam Padian ini sebagai pembuka siaran Labuan FM, lagu-lagu hiburan dan juga perkongsian informasi kepada anda yang akan kami berikan sepanjang kami ke udara hari ini.
1: Ya, semestinya. Dan seperti biasa untuk jam pertama ini, permulaan pagi ini, sekejap lagi kita akan dapat dengarkan sama-sama perkongsian Mutiara Hadis.
0: Ya, yang bertajuk untuk hari ini Mutiara Hadis, zikir yang mengampunkan dosa.
1: Okey, kita dengarkan perinciannya sekejap lagi.
0: Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Dan dengarkan Shima Every pagi ini. Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Zikir yang mengampunkan dosa. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbangun di malam hari dan ketika terbangun ia mengucapkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.

0: zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ya, anugerah terindah daripada Enmesh Kamaleng membawa kita ke pukul 6.22 minit pagi sudah ketika ini.
1: Sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir. Anda terus bersemangat untuk hari ini, Rabu 24 Jun 2026. Rabu yang padu.
0: Jangan ragu-ragu.
1: Jangan malu-malu.
0: Ini Shima Hebri, ingat selalu. Gitu. Okey, apa pun cara. Masih lagi bersama-sama dengan Shima Hebri pagi ini. Ya. Di jam yang pertama, baru 23 minit berlalu kami menemani anda.
1: Semestinya.
0: Masih segar lagi. Ada yang tak bersemangat ke pagi ni?
1: Mana boleh tak bersemangat? 5-0 katanya.
0: Kan. Banyak senyum pagi-pagi, banyak senyum.
1: Ada yang kembali bangkit katanya. Bersemangat
0: kan, penantian satu penyeksaan ke penantian penuh dengan senyuman.
1: Tapi saya rasa penantian penuh senyuman.
0: Kan. Happy sangat tu.
1: Ada yang happy 5-0, ada yang orang kata termenung kenapa terikat 0-0. Ya, perlawanan antara England dan Ghana.
0: Itu saya tak tahulah.
1: Terikat dengan 0-0. Tapi saya rasa ramai yang tersenyum. Salah 5-0 pagi ni.
0: Ini untuk penyokong Portugal lah.
1: Betul.
0: Bukan penyokong England. Kena penyokong England kena makan nasi ya pagi-pagi ni. Kena habis sarapan. Walaupun seri 0-0.
1: Bertenang bertenang.
0: Okay, dan seperti biasa 6.30 minit pagi nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah berita pilihan resipi yang akan kami berikan kepada anda, dan semestinya rujukan kami menerusi portal berita RTM.
1: Semestinya. Jadi jangan tukar frekuensi anda untuk terus mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, Shima Hebri masih menemani anda di sini, dan dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, berita terpilih, benar, tepat dan dipercayai semestinya. Rujukan menerusi portal berita RTM.
3: Dan dua berita akan menjadi pilihan untuk kami kongsikan setiap hari menerusi segmen Salam Padian.
2: Ya, betul. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan PDRM sedia dapatkan bantuan Interpol, Sianapol, benteras judi haram Piala Dunia 2026. Yang mana Polis Diraja Malaysia, PDRM, bersedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan juga sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dan Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail berkata PDRM kini memberi tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan juga Sianapol akan dipertingkat sekiranya perlu. Dan menurut beliau, kegiatan perjudian kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada premis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi modern dan juga platform dalam talian. Dan katanya, dalam membenteras kegiatan di premis dan lokasi yang dikenal pasti, namun perjudian kini banyak dijalankan menggunakan teknologi modern dan juga peranti elektronik. Justeru berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dibendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Dan beliau juga berkata semua kemudiannya Polis Menerusi Jabatan Siasatan Jenayah JSJ turut diarahkan memperketat pemantauan dan juga mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber. Dan sebelum ini juga Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman M. Kumar memaklumkan seramai 58 individu telah ditahan menerusi Ops Sogah yang dijalankan di seluruh negara sejak 11 Jun lalu dan bersama operasi bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu juga turut merampas wang tunai dan juga mengesan nilai pertaruhan. Dan juga dalam operasi sama sebanyak 42 laman sesawang yang mempromosikan perjudian haram turut dikenal pasti Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko kini memasuki saingan peringkat kumpulan dan juga penyertaan 48 pasukan.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, yang mana Jabatan Imigresen Malaysia JIM akan menutup sementara kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara secara berfasa bagi memberikan laluan kepada kepada kerja penyelenggaraan sistem. Yang mana JIM dalam hantaran menerusi media sosial memaklumkan sepanjang tempoh penutupan tersebut, urusan permohonan pasport di kaunter, permohonan menerusi My Online Passport serta percetakan pasport di cawangan yang terlibat tidak dapat dilaksanakan. Dan penutupan sementara berkenaan akan membabitkan beberapa fasa, dengan fasa 1 dijadualkan berlangsung dari 26 hingga 30 Jun ini. Dan pejabat pengeluar pasport yang terlibat dalam fasa 1 itu ialah Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, Jalan Duta Melaka Kelana Jaya serta Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIS. Selain itu, 9 pejabat di Pusat Transformasi Bandar UTC iaitu di UTC Pudur Raya, Selangor, Johor Bahru, Pasir Gudang, Seremban, Ipoh, Kedah, Sungai Petani dan Seberang Perai turut ditutup. Dan orang ramai dinasihatkan untuk merancang urusan pasport lebih awal dan merujuk saluran rasmi Jabatan Imigresen Malaysia untuk maklumat lanjut.
2: Ya, baik, itu dia dua berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan semestinya rujukan kami menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan satu info, maklumat ataupun apa saja berita lah kan yang anda ingin baca kan, pastinya menerusi saluran yang betul. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
3: Okay, pastikan anda terus bersama-sama kami dengarkan ini dia.
2: Salam Padian,
3: menceriakan pagi anda.

0: Pagi.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
2: Salam Harian.
0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
4: Eh Zahri, ha? Kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
5: Eh Syafiq, ha? Berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
4: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
5: Penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
4: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
5: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
4: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
5: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
4: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
5: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
0: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda, Laban FM, suara pesisir anda.
1: Okey, kita nak rancang senyum seharian hari ini.
0: Aha.
1: Hari Rabu yang padu.
0: Betul.
1: 24 Jun 2026. Jadi kami kongsikan kepada anda, ini dia info cuaca di Labuan FM.
0: Ya, semestinya. Seperti biasa, dua perkongsian kami nak kongsikan kepada anda melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Ramalan Cuaca Negeri Utama dan juga Ramalan Cuaca Laut Perairan.
1: Dan kita mulakan dengan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini.
0: Okey, baik.
1: Di sebelah pagi dan petang, cuaca diramalkan berangin. Sebelah malam nanti diramalkan tiada hujan.
0: Baik.
1: Dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, ya.
1: Baik.
0: Yang mana diramalkan pagi petang ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam tiada hujan dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi terus mengharapkan kita mendoakan agar apa perancangan kita hari ini akan berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan.
0: Ya, amin. Itu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan juga yang baik-baik ya sepanjang hari ini. Jangan biarkan kegagalan semalam menghalang langkah kita hari ini. Jadi kena bangkit.
1: Setiap hari adalah hari yang baharu.
0: Ya, jadi teruskan usaha dan juga percayalah bahawa setiap usaha pasti ada hasilnya.
1: Okey, dan seperti biasa juga tepat pukul 7 pagi kita akan dapat dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
0: Ya, yang mana kami semusiar menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur dan kami akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Betul. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal untuk mendengarkan Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Ya, anda juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada seperti biasa menerusi aplikasi RTM Klik dan dengarkan. Ini dia Abri Sima pagi ini menemani anda menerusi segmen Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Dadamelo.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Presiden.

0: akan lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Bersama Geng Pagi, Labuan FM, salam.

0: Join ako talangga, antay. Luan kan mamiusong kahato. Mundi alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju ba. Dikit lagi ko kanda simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Oh ba?
1: Bagjo ko hindi apa-apa kuminga.
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, au si Punjo akan lagaan na. Kan laju-laju.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Upan niya kan mamius iski-iski ati ah. Sama-sama jo ang bay cukai jalan niya mo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Ah, jalan ani hakbasam. Ma jamo.
0: Awo.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan laju ke sana bakalita to.
0: Eh, antap losnya tu katua.
1: Ah.
0: Ah, mun kan laju masuk Formula 1 sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Eh.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Awo ba?
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya
0: ba
1: itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha. Ah.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Ah, kanya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ah, lo si tu kumeng.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang ato.
0: Awe, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda ti makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangko.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, awe, au katua, katanya sebagai pengguna jalan aya hendaknya amalkan ke sikap batula angso ato.
1: Au, batula angso. Sabar jan membuat undang-undang sandi. Nyadangan. Nah, jan kan batampa-tampa, jan kan batumbuk.
0: Ih, awe.
1: Nah.
0: Ketua.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. Ya, you kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Dato' Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam berita itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Dato' Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Andrew Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal memelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu ketulisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: Yeah, Gangan Band, pujaan hati untuk anda. Ya, mungkin ada pujaan hati yang sedang mendengar kita pada pagi ni, Cima.
1: Amboi kita kan. Terima kasihlah ya. Pujaan hati kami.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kerana sentiasa menyokong Labuan FM, suara pesisir anda. Menyokong Cima Hebri hari ketiga hari ni.
0: Ketahuilah pujaan hati kami bahawa tidak semua rasa mampu diungkap dengan kata-kata ya.
1: Begitulah kehidupan. Okay, apapun, kita nak jaga hati kita pagi ini.
0: Betul.
1: Supaya terus bersemangat, terus lagi positif menempuhi liku-liku kehidupan.
0: Gitulah ya, liku-liku kehidupan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah.
1: Apa? Hari ini 24 Jun.
0: Sabar. Kadang-kadang kita di kiri, kadang-kadang kita di kanan.
1: Begitulah kan. Nama pun liku-liku kehidupan. Betul. Tapi tetap mengharapkan yang terbaik adanya.
0: Ya, jadi kita kenalah berkuat semangat ya. Kena fokus apa tujuan kita sebenarnya. Sabar-sabar. Esok dah tiba dah masa dia.
1: InsyaAllah mungkin kalau yang menunggu esok tu esok lah.
0: Awam lah ya. Okay, nah, dapat lagi motivasi yang lebih baik. Seperti biasa, 7.30 minit pagi nanti kita ada booster jiwa untuk anda.
1: Baik, apakah perkongsian booster jiwa yang akan kami bawakan hari ini?
0: Ya, yeah, nantikan 7.30 minit pagi nanti. Betul. Kami akan kembali selepas ini dan dengarkan ini dia. Salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Booster G.

0: Ya, booster jiwa Labar FM, suara pesisir anda 7.30 minit pagi surah ketika ini.
1: Semoga hari ini semuanya terus diberikan lagi ketenangan, kesihatan, kekuatan dalam kita nak melangkah, mengejar impian. Kita nak perbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik.
0: Betul. Okey, baik. Untuk topik sembang pagi pula.
1: Awal sangat.
0: Booster jiwa pada pagi ini. Kalau semalam kita kongsikan kepada anda cara melawan sikap negatif dalam diri dalam 3 saat kan. Hari ini kita bagi pula 6T.
1: Tiba-tiba aku melayang. Okay. Jadi hari ini kita nak mengajak anda semua nak mengingati satu formula yang mudah tapi insyaAllah lah berkesan dalam kehidupan kita. Macam Hebrick katakan tadi, hari ini kita nak ingat sama-sama 6T.
0: Betul.
1: Untuk menjadi yang terbaik.
0: Okey, apakah 6T itu? Dalam kehidupan kita, okey, yang mana 6T penting ya sebenarnya, yang boleh dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan dan juga membentuk peribadi kita yang cermelam. Apa sebenarnya 6T itu? Jadi pagi ni kami nak kongsikanlah maksudnya ataupun apa antara 6T dalam kehidupan. Okey, yang pertama kita nak kongsikan kepada anda ni mengenai dengan tekad. Tekad apa? Tekad yakin dengan diri anda dikala orang lain sangsi.
1: Jangan risau. Mesti kita kena yakin selalu walaupun ada yang sangsi dengan kita. Ini ragu-ragu. Boleh ke dia ni?
0: Kan. Okey, bila kita cakap dengan tekad yakin dengan diri anda dikala orang lain sangsi, ialah kepercayaan diri adalah langkah pertama dalam kita menuju kejayaan. Jadi kepercayaan terhadap diri sendiri adalah asas kejayaan walaupun ada yang meragui kemampuan kita sebenarnya. Dan juga keyakinan dan juga usaha yang berterusan mampu membuktikan kemampuan sebenar. Jadi bermula hari inilah kita kena melangkah lebih untuk membuktikan yang kita ni sebenarnya boleh.
1: Okey. Kita yakinlah kan dengan diri kita. T yang seterusnya ialah tekad untuk bangun selepas jatuh. Okey, normal, orang kata kita jatuh itu adalah perkara biasa. Betul. Semua pun pernah mengalami situasi ini, jatuh bangun ni kan. Tapi bila dah jatuh tu kita bangun semula. Jangan biarkan orang kata kegagalan yang kita jatuh tu menjadi penamatnya. Ingat, kejatuhan ini bukanlah satu pengakhiran kehidupan kita, tapi kita mungkin boleh bangkit sebagai permulaan kepada kejayaan kita.
0: Betul. Okey, selain daripada itu juga tekad ya. Tekad berazam untuk tidak berputus asa. Okey, bila kita cakap mengenai dengan tekad berazam untuk tidak berputus asa adalah setiap impian sebenarnya memerlukan kesabaran dan juga ketekunan kita dalam diri kita sendirilah yang mana jangan mudah menyerah walaupun berdepan cabaran, kerana kejayaan sebenarnya sering datang kepada mereka yang terus berusaha. Jadi ingatlah ya, jangan berhenti selagi matlamat belum tercapai.
1: Okey, dan seterusnya T yang seterusnya, yang keempat dah ya. Okey, kita nak tekad untuk buktikan yang anda adalah benar, anda adalah betul. Kerana kita kena buktikan hasil serta tindakan kita tu adalah yang bukan sekadar kata-kata. Bukan hanya mainan di bibir semata-mata. Kita bertindak dengan integriti.
0: Betul.
1: Kita buktikan dengan prestasi. Jadi buktikan yang anda benar, anda betul, apa yang anda lakukan itu adalah yang betul. Walaupun orang di sekeliling mungkin agak sangsi, tapi ialah kita bertindak dengan integriti. Buktikan dengan prestasi.
0: Jadi menjadi bukti sebenarnya terhadap kemampuan dan nilai diri seseorang ataupun nilai diri kita sendirilah ya. Okey, yang kelima adalah tekad rendah diri siapa dan pencapaian anda. Yang mana kejayaan sebenarnya lahir dari hati yang merendah diri. Sebab rendah diri ni bukan bermakna kita lemah, tapi tanda kebesaran kita sebenarnya. Walau setinggi mana kejayaan dicapai, sifat rendah diri perlu sentiasalah dipelihara ya. Yang mana kerendahan hati juga sebenarnya mencerminkan kematangan dan juga kebijaksanaan seseorang, melambangkan kepribadian.
1: Dan satu lagi T yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita untuk menjadi yang terbaik, kita kena tetap yakin Allah ataupun Tuhan bersama-sama dengan kita.
0: Betul.
1: Kena ingatlah, kita perlu berserah juga setelah kita berusaha, dan kita kena yakin, percaya yang Allah ini sebaik-baik penolong kita. Kita kena yakin, bersabar, bersyukur. InsyaAllah. Ingat, Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar.
0: Jadi secara keseluruhannya lah ya, kami nak kongsikan kepada anda, tekad itu kuat, jiwa itu hebat, hidup itu bermakna. Jadi kita nak bersama-sama dengan anda, 6 tekad, 1 tujuan, yang mana menjadi diri yang terbaik, teruskan melangkah, jangan berhenti sekarang.
1: Okey, semoga perkongsian hari ini akan memberikan satu suntikan semangat untuk kita menjadi versi yang lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Berbanding trending semalam. Terima kasih kerana ada yang katanya terinspirasi dengan perkongsian kita pagi ni. Terima kasih rakan-rakan di TikTok.
0: Okay. Mini love untuk anda. Ya,
1: terus bersemangat dan insyaAllah esok ada lagi perkongsian booster jiwa.
0: Ya, pastinya yang menarik kami berikan kepada anda. Jadi pada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini untuk kongsikan pula apakah topik sembang pagi daripada Min kami.
1: Okay, nantikan topik sembang pagi seketika nanti.
0: Jadi terus dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
1: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Mi.
2: Okay. Dan pagi ini, macam lain sedikit pula kan topik kita hari ini kan. Selalu macam di mana... kan
1: dia bermain dengan makanan situasi
2: perkataan
1: kan nombor-nombor
2: kan. Okey, jadi hari ini kita nak kongsikan, nak tanya kepada anda mengenai betul? Dengan kenyataan kawan baik berlainan jantina ni boleh ke tidak sebenarnya? Bestie
1: slayer. Okey, dan ramai yang kata lelaki dan perempuan boleh jadi kawan baik tanpa sebarang perasaan istimewa. Itu berkata Mina ya.
2: Okay.
1: Tapi ada juga yang percaya lambat laun pasti akan timbul rasa suka ataupun cemburu.
2: Oh lah dah.
1: Jadi pada pendapat anda, bolehkah lelaki dan perempuan kekal sebagai kawan baik tanpa menjejaskan hubungan lain?
2: Anda okey ke tidak kalau ada sahabat anda berlainan jantina?
1: Boleh ke tidak? Jadi kita nak tahu respon anda, pendapat anda, boleh hantarkan melalui ruangan komen di page Facebook Lapor FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
2: Semestinya. Jadi kongsikanlah respon anda, kami menantikan. Kawan baik berlainan jantina boleh ke tidak?
1: Kalau
2: okay.
1: Kalau macam saya lah, boleh je sebenarnya. Yang penting kita jaga batas dan tahu mana yang baik, mana yang buruk.
2: Begitu. Jadi adakah anda mempunyai kawan baik yang berlainan jantina? Adakah sebenarnya anda selesa kalau mempunyai kawan ataupun bestie sahabat baik berlainan jantina? Tak ada masalah kalau saya tak ada masalah.
1: Kadang-kadang lelaki perempuan ni bila berkawan baik,
2: lagi satu
1: kepala tau Cima.
2: Cuma yang kita takut itulah apabila bila dah berlainan jantina ni
1: terlalu rapat orang
2: perspektif
1: tu.
2: Satu takut pula ada tercetusnya rasa rasa suka diam-diam diam-diam gitu kan,
1: cinta mata bertentang. Itu kawan kau lah,
2: tapi last-last keluar dari mulut kita kan hanya kawan.
1: Tapi ada tau situasi, ada orang juga yang dari berkawan baik, dari bersahabatan baik sebenarnya, diorang menjadi pasangan hidup.
2: Semuanya bermula dengan bersahabatan.
1: Ya tau. Itu contoh. Jadi boleh hantarkan respon anda sekali lagi melalui ruangan komen di page Facebook Lapor FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Dan tepat pukul 8 pagi nanti, seperti biasa juga, kita nak ikuti warta pagi dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM.
2: Okey, jadi sekali lagi topik kita hari ini, kawan baik berlainan jantina
1: boleh ke atau tidak? Jadi antarkan respon anda sekali lagi dan kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.